Thank you.

0: kapok, orang mau pilih. Hei, ini bujurnya buat aku, orang mau. Ayo, cok. Oke,
1: Oh!

Nampun doyo.

0: kilo, uang setengah jantan. Solidaritas dia maksudnya. Tanpa batas. Aku naik ini balik pasuk dulu dan.
1: Dua yang gopo tuh
0: gopo. Dua yang gopo, rata gopo.
1: Hei, dua ini mau lu tinggal.
0: Gopo. Gue naik ini lama-lama gula dua. Gue naik gak duit dua. Enggak, ini kita. Mas aku harus ngerti. Aku rasa kira-kira gak lah. Aku harus ngerti.
1: Jalan gue itu gak lemo.
0: Berarti orang sana korek-korek. Berarti gue yang berdua aja lo. Hei, orang! Lepas aku, orang jewe. Dan orang jewe korek, apa yang jewe kayak jewe-jewe?
1: Tapi yang matang, matang
0: boleh. Matang boleh, aku tiga itu. Jari mau menampil rezeki yang peru. Iya lah.

0: Iya, sampai ke bawah. Berarti aku kurang belum. Ah. Oh iya, aku paling potong.
1: Bari, Bang. Kayak ngantel anyar tenan. Kok ngantel anyar tenan.

Yo, ada gue. Yang gue belum ya, Pak? Gue sih.

Ini orang akan merasa.

percaya kami jaya iki wong grati bakal mendoakno bakal maleh kewan segede utawa setan sing diri.

Apa ini?

0: Lho, aku siapa lagi? Waduh, weh, acuh, eh, untungku, acuh, acuh. Lho, uciku, apa lagi? Iki lho, bapaknya, iki. Acuh, cuh, iki tuh pejot dengan gini, pejot. Pejot, iki tuh dengan gue, acuh, cuh, acuh, cuh, cuh, cuh, cuh, cuh,
1: cuh,
0: cuh, cuh, cuh, cuh, cuh, cuh, cuh, cuh, aku bapaknya iki. Aku bapaknya. Iki aku bapakno. Rumah samu pedet Brahman popi aku iki. Alah. Lha iki ketok mrongos ae api. Poco yunjine. Aduh. Apa aja? Wes apa? Duh. Duh, wes aku tetep wes penasaran. Iki aku. Iki aku bu apakno. Iki lude ku bu apakno. Aduh. Ayo. Duh. Ketemu piye mek ora piye le we wani. Duh iki aja ngono kok. Ora iso we tetep ae. Tetep gluncur terus we. Ayo. Layu bobi lo, le melayu we, ada melayu we bu, alah, bu melayu tak bujuk dah we.

Cool.

0: terus diangkrik matanya. Iya tangi bumi. Aduh angele. Aduh matane lo matane. Aduh mas melu ngerumpi mas. Mas ya podo. Awak dhewe wong telu mas. Wong telu.
1: Golek jagung karo golek tilo. Aku cacahe tak nganu dadek geni wae.
0: Aku lapo aku. Di. Lagi iki lho aku dicuekin.
1: Ayo Abdi jagung iki.
0: Aku melu butoe. Melu.
1: Jagoin lo, kayu
0: terus kok. Aduh. Oh, wedus. Jiake tenan. Masane laranmu iki.
1: Eh, iki mau ya ora ngene ngono. Tak ngomongi bedol telo gede.
0: Aku melu.
2: Woi, iki aku iki mos aku go bacaan. Iki aku go bacaan iki. Aduh.
0: Aku melu, aku jalu. Aku jalu. Aku jalu. Aku melu. Aku jalu. Jalu. Bi tapi jalu.
1: Kepalane bileng kalau tengi sing kulo. Iya. Wis larang, wis.
0: Malah turu. Turu. Malu turu bisa.
1: Kang, kok kamu terjebak? Ora. Lagi kerasannya giul-giul ya, bosol leh. Iya. Wentot, wae asem tenan. Wentot iki. Wentot. Wentot apa? Iya, bar mangan iki lo telo, bar mangan telo.
0: Iya.
1: Biasa,
0: teloy adalah sumber entut. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: lagi iki lho setan diuyoi lagi pedus tenan buat mosok gak ngerti aku to
1: kan
0: gak ngerti
1: aku apa karo

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

chứ. Hà ô hà căng, hà ô hà ôm, hà ô hà ôm, hà ô hà ăn, hà ô hà ôm, hà ô hà. Pepanggian malih kalih kula sarombongan nggih menika kula sarombongan ketoprak siswa budaya pimpinane Bapak Sakri Markesyanto saking Taunan. Pepanggian kalih masyarakat padas Desa Mendoarjo terspesial buat ingkang gadah damel mugi-mugi berkah lan barokah sesarengan Jawa mugi-mugi penipah meruah adem ayem tentrem mboten nanten alangan satunggal punapa punapa. Nah, bardo salat ya terus sudan amin amin ya rabbal alamin. Adem menika berkah nggih. Sederek-sederek kula badhe ngibur masyarakat di dusun padas nggih. Nggih terus

0: aduh masyarakat kene gak walah oh, sayur rukun alah sing cilik-cilik ya war cilik-cilik sing nom-nom ya war nom-nom sing tua-tua ya war tua-tua sing ibu-ibu ya war ibu-ibu sing bapak-bapak ya war kono ning kono alah sing babi sing balal do nyabrut kabeh alah aku butuhe melu aku iso ora iso aku yo melu
1: eh kowe ora eloke reng
0: kowe ora eloke sapa sing ngomongan iki sapa sing ngomongan mengganggu diri aku sapa iki
1: weh aku ini gini reng
0: eh sapa
1: aku ning kene
0: nang kene ndi urene wong eh jebule nek wong
1: oh matane dol wong sakmene gedene ora roh oh matane lho matane
0: eh jebule nek wong bedheku ceblok bedheku ceblok eh ama bedheku ceblok
1: syukur
0: eh dikonyo iki eh bedheku tak konyo bae konyo dikonyo langane dikonyo lha iki mecut eh makasih eh iki pusaka ku ri aku nyembuk kowe ning saurange pusaka ya aku duwe iki ngaku aneh kowe kowe gara-gara mengganggu aku ini nganggu alat neh liane nganggu setul nganggu sedil aku tak sedil prudel bolong kabel tak sedil ya
1: ora muni
0: iya gak muni ngosek ngosek oh butuh ya butuh apa tak kompor tak kompor mau tak kompornya sih tak kompornya sih ini pelurunya nanti
1: ya pelurunya nanti
0: nah ini gak kena wih wih coba iya duh gak mau nina butuh apa biaya ya ngendok ini ngendok
1: sora muni reng ora muni
0: iya gak mau apa ya buntu apa ya ngendok yang jil ngono ya nanti aduh

0: Syukur. Syukur. Syukur. Peteng sih. Syukur we, syukur.
1: Ayo, nanti wong lagi. Ayo, apa nanti? Kalau korok.

mangsat. Pirang-pirang dinoro lo mangsat. Teko kene. Jalmo manungso. Ketemu ora. Apa meneh? Sing wujuding kegodongan lan bangsa wae. Mongko aku dhisik. Aku diwenehi malam karo simbok yang memperkoro dari jenis simbok tugel katut tak paham rumang saku iwak daging seginak aku ngulik itu ngali jebol dagingnya simbok mulo aku teko kini ngulik pangsan nganti tak rewangi kaya mangkene yo kabeh iki mau mbok menawa dikabulake jagat jagat dewa yo perkara kebo martuwet ditekake ning desa kene nganti kawulaku anak putuku sing padha urip bebodro ana satwa temening desa kene diparingi udan alhamdulillah muga-muga anak putuku sakuban sing padha ngayem-ngayem urip diparingi sehat diparingi lancar kene nyambut gawe amin. Nanging yen kepingin mulya kepingin mukti kepingin padha kabul panjangkane lakon dadi kekarepane yo perkara itu sababe kebongar tuwet sing derajat sithik pemuda sing ora dipucu bakal dipucu sing ora dipucu bakal mundur-mundur tepi yo mung perkara perkara sababe kebongar tuwet beli gini penjelengani pamomong pamomong bisa gini sing gede diodanya nih ya lurai iki untuk sawape kebu martuet lestari nganti besok apa sing dikarepake bakal kelakon nangin kabeh dimohon nangine yento kalamun podo gelem rakitan setitik lahir batin podo nyamun karo kebu martuet bakal kelakon nangin yang pancen ora podo titik ora kita titik apa meneh sing omah sing kagungan kajat nekakne kebo martuet kabul kajate lestari nggone podo nyambut gawe anak putuku sing disunatke muga-muga entuk sawape kebo martuet yo podo wae lestari nyambut gawe lancar nganti rapi nganti apa wae bakal kelakon sing yo ana nanginge yo kudu ana warite ora kitang sithik ketemu warit ki mau yen kepancen lair sing batin batin samubar yo bakal kelakon yo rejening pusawetara kudu megang marang kawula.

0: Ora, Lur. Tenggak mengisor jalma menungso. Ning tenggak mendhuwur kok karo sirah kebu. Jane kowe iku ya ndek jeneng apa ora, Lur?
1: Sing kok apik. Sing kok karepake. Kowe pitakon kok jeneng apa? Sing kok karepake kepiye, Lur?
0: Ya kowe kuwi jane duwe jeneng ora?
1: Iya. Jenengku Kebo Marcuet.
0: Layak. Kebo Marcuet.
1: Iya.
0: Ya ora nomo mokal. Mergo tenggak mengisor jalma menungso, tenggak mendhuwur ndas kebo iki ketok. Kebo Marcuet jeneng.
1: Iya. Mas jeneng kowe bingung. Mergo sampeyan nyawang pepasan pintung lu nyawang duur iki aku kewan kaya darani kaya kebu
0: iya iya iya
1: nanging mong kaya ora kebu saat ini yang ku nyawang aku kewan tak laka aku menungso ning prapaku kaya kewan ditepake aku kebu martu
0: iya iya iya
1: bali sopo
0: ya diserawong ke ya kebu martu
1: iya
0: aku Patih ing Majapahit jenengku Maudara.
1: Maudara jeneng. Maudara jenengmu.
0: Heeh.
1: Patih kuwi bener sing daran kula jat Patih.
0: Ya. Panguwasa angka loro ing negara Majapahit. Aku tak takon ya.
1: Yo.
0: Ning wangsulan sing suci aja nganti selak karo batinmu.
1: Yo!
0: Kowe iki panganamu apa panganamu?
1: Akan aku sak petuke.
0: Hah?
1: Sak petuke.
0: Lho, kok sak petuke iki?
1: Petuk mateng ya tak untal mateng. Petuk mentah tak untal mentah.
0: Lho,
1: ning sakri iki mau ndek nyugati aku kleru.
0: Lho, kok kleru?
1: Arak aku mau untal.
0: Lho kok kebo kok ya rohom benan sing enak karo sing orang
1: kebo ki propani pasuryane katone ning aku jalu menungso sing duweni adep-adep
0: blak-blakan wae terus jalukmu ngombe apa
1: aku ora jaluk ning nak nobir ya tak untal
0: wah iki kebo kurang ajar iki lho ngombe kok jalukane bir kere Bu Marcuet.
1: Iyo.
0: Nek perkara kowe ngombe bir aja kuwatir. Terus panganamu apa panganamu?
1: Anakku sak enenge.
0: Sak enenge.
1: Iyo.
0: Lek iki mau.
1: Bangsa sing empuk-empukan wae.
0: Bangsa empuk-empukan.
1: Iyo.
0: Kaya dene gethuk.
1: Moh
0: roti
1: ora doyan
0: terus apa iki
1: curungan
0: kan gethuk moh roti moh gedang
1: ora doyan
0: tahu
1: ora tahu ketemu aku moh
0: daging daging
1: daging kuwi yen ora di rita-rita wuuuuh kebu sambar gelap kok kebu kok roh rita-rita
2: kebu mata
1: wuuuuh
0: kebu keranjingan ini lho kebu kok jaluk aneh mbien aneh bir gantuknya rita-rita tekek ini
1: iki kebu sing kebu pilihan
0: ya
1: kebu sing larang retane kue gulik ning keliwonan udah ketemu Wirasari ning lak mlon sithik ning antru ya ketemu aku.
0: Ah.
1: Woi.
0: Bu Martuet.
1: Iyo.
0: Nek kowe njaluk perkara kuwi ora usah kuwatir. Iki luwih enak meneh daging menungso.
1: Yen ana daging menungso sing isih mentah, iki pancen sing dadi kelangan aku.
0: Ing Kabupaten Grati kono wong lemu-lemu awake.
1: Iyo.
0: Getihe ya isih seger, daginge ya isih mentah kaya sing mbok kocapke. Nek pancen kuwe iso mangan daging sing isih mentah mau, getih sing isih seger, sisan

0: Mergo dise kebumar duit. Iuh, tak witing kowe ngerti sopo sak tenane aku. Kok rumangsa jumlah tenane di pengkukar pop.
1: Minta serayu, saka Majapahit semateni bandar di Bali. Gede pelabuhanku aku bakal diganjar.
0: Kebumar duit.
1: Iuh,
0: koso balik. Kowe rasah manunggal balui wong-wong ing Majapahit.
1: Yo,
0: ayo manunggal ning kabupaten gratis. Mengkone apa panyuwunmu dak sembadan.
1: Maju sajang longgol diramu.
0: Lho aku bakal manut karo kowe. Yen ngono ora kena tak gawe becik.
1: Yo,
0: padha-padha. Gandeng kowe sira

0: negara berarti aku sing bupati. Kula Jingawati ora susah kowe bingung mikirake ngenes ndak telak bongko. Mula saka iki Jingawati kowe dadi garwaku. Aku sing nunggu negara berarti.
1: Kebo marcewet.
0: Nggih.

0: banget nih.
1: Apa?
0: Gelap ya.
1: Orang.

0: Ngeri sekonang bayi selamat sakit. Mios kakung apa bu?
1: Kakung menikah bopo.
0: Bejo kemayangan Gowati putramu bayi mios kakung. Mau ing tembe besok bisa nulat marang wong atuwane nggone nyekeli pangwasa ning Praja Majapahit papan ana ing kabupaten. Nggih. Tak yuk durung duwe jeneng.
1: Lah nggih dereng to bapa.
0: Ngene. Mestine bayi lahir iki mesti ana tetenger asma. Mangko yen ora ana tetenger asma mundak padha klera-kleru nggone padha.
1: Menika mangsa borong panjenengan bapa pamanggir monggo kersa paring tetenger kalan ke putra bapa.
0: Reneng putramu iki miyose kaku.
1: Nggih.
0: Miyose kaku. Yo. Ganteng pisan. Yo rada karo wong.
1: Menika kados katene laos menika keronto-ronto kula menika kangen kalan kegaruh kapas bandar Subali lho bapa.
0: Ana wakte waton rimo.
1: Lah nggih mati.
0: Nek susah rante pangan sabar luru. Susah ora kepengin duwe pangkat, kepengin duwe pangkat prihatin begitu. Nah ini rahayu ini selamat ngati-hati kelawan sedikit gandeng anakmu kewilatan gongku paring tetenger kita tak jumbo ke kahanan sing dilakon orang ini anakmu kuih miyose kakung kena darani jeneng joko ora bakal kopen lan kerumat kula tinggal mati wong tuane koyok jeneng diumbar mula putramu iki tak wene tetenger Joko Umbaran ger.
1: Joko Umbaran? Aduh. Saya nggih bapa. Nggih. Mawi panjenengan sampun kersa maringi tetenger kalan putra kula nggih bapa pamengger. Joko Umbaran asmanipun.
0: Mergo Joko pendane kulanang, Umbaran ku kaya ora kupet kelawan wong.
1: Nah, menika
0: sing kowe ya Joko Wati. Bapa saguh kula wentah. Saguh pranata kaweruh sak apa-apa. Ben dadi bocah kang soleh, dadi bocah kang dewasa, eling nggone padha mbantu negara lan agama.
1: Bapa pamengger mawi sampean sampun sagah kula wentah sak petahipun kalian kang putra bapa.
0: Mula ngene ya.
1: Monggo mangsa borong.
0: Rene iki wis tak wene tekan Joko Umbar. Wajib digawe wentah. Enggal-enggal dewasa, enggal-enggal gedhe ladang bakal tak dus banyu gigi ana ing pertapan kono.
1: Ngaten nggih. Monggo mong

0: lon-lon ya pak. Nek kebanteran wawah aku kok.
1: Potongan ngono kok wawah. Pala juguk. Sek-sek. Miku cekak. Sek-sek. Nah, diot-diot.

0: Bung, sampean teng pundi?
1: Ya ya.
0: Ojo lali bayar aku ndang siap no.
2: Aduh.
0: Apa aku?
2: Weh iki kok nyambut gawe dhisik lagi entuk bayaran.
0: Ya.
2: Urung-urung kon nyiapno. Kale ana guri
0: tian.
2: Guri ana rong tumpuk
1: di
2: watu.
0: Ayo kowe.

0: cukup.
1: Aku tunggu yuwa.
0: Ya ya. Ben mungkin Gusti Allah nyipta manungsa iki warna-warna. Nyipta alam jagat iki sak isine iku ya warna-warna. Ana sing apik, ya ana sing elek.

0: jenengmu iki kuwi mesti ana werdine.
1: Ana karepe.
0: Nah, wong biyen nek jaman saiki ya Rudi ya kaya anakmu kuwi.
1: Sapa?
0: Luluru wedi ngono.
1: Ngek iku anakku.
0: Agung.
1: Agung.
0: A G U N G.
1: G. Nah. A A. Alhamdulillah sak keluarga siswa budaya ditimbali Bapak Agung.
0: Alhamdulillah, kok ya iso ya.
1: Aku mbah.
0: Rupane kaya botok ngono kok ya iso.
1: Ngek aku tek barani kaya botok iku lho.
0: Bandrale mobil muati wong loro kok gembes terus ae.
1: Salam ora bok kompa.
0: Lah ngompa ban mobil ira udunen apa ya koso. Mosok kene Jeporo kene kok ping 6. Kowe iki manggon ngarep lho ning demper ben ora gembes terus.
1: Mah wedi.
0: Potongan kok cidok.
1: Aku tahu. Linggah nek demper ya aku dipletik kirek kok.
0: Eh?
1: Dipletik kirek.
0: Dipletik kirek apa?
1: Linggah nek demper?
0: Wis irung kaya cengkaruk.
1: Nek wong irung nek kaya cengkaruk iku lho.
0: Ora, kelo diguyu sinden.
1: Pepu.
0: Wah, pegelat iku. Ah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Bapak Agung bisa nekrawuhke to nekake
1: siswa budaya pimpinane Mas Sakri.
0: Sakri. Wah, kaya wayangan ya.
1: Iya.
0: Pak Sakri rambutnya rada gondrong, nganggo baldu, wah awake cakrak.
1: Cakrak.
0: Nggo ben ditambahi.
1: Iya. Rupam kok cengkaruk ngono kok.
0: Udah semua bluluk ngono malah. Wi sing A.
1: A.
0: G.
1: G. Gusti Allah muga-muga paring ridho karo penyanyi Bapak Agung sak keluarga.
0: Berarti nek ridho wonge syukur.
1: Iya.
0: Kuwi ana karepe.
1: Ana.
0: Nek ridho gelem nanggap ketoprak berarti Pak Agung mek diwenehi syukur.
1: Alhamdulillah.
0: Sapa sing gelem syukur?
1: Ha.
0: Kuwi ana karepe.
1: Ana.
0: Apa?
1: Engko.
0: Lah aku nek syukur disyukur-syukurno tanggaku.
1: Sing nyukure sapa?
0: Tanggaku no.
1: Iku tanggam sing jenenge syukur iku.
0: Lah maksudnya syukur piye?
1: Maksudnya sapa sing iku lho sing gelem
0: syukur.
1: Syukur iki ditambah nikmate karo Gusti Allah Subhanahu wa taala.
0: Sing ora gelem syukur
1: bakal entuk andhape Gusti Allah Subhanahu wa taala.
0: Upama ning Qur'ane ya ana?
1: Ana.
0: Kowe nek kleru hati-hati lho ya. Hati-hati lho ya.
1: Yo ora.
0: Lambe mek muleh-muleh ranggo lambe lho ning kene iki.
1: Bahaya. Kowe koyo bluluk.
0: Wis sing diarepe dalile apa?
1: Dalile.
0: Ha.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: La ilaha. Kok kaya kiai ya?
1: Ekone tambah, Dik.
0: Eh?
1: Eko lho tukang son ekone.
0: Rada banter sithik. Ora ono monitore kok.
1: Eko, Eko, Eko, Eko.
0: Iso kaya kepek. Biasa kok guri kok kepek.
1: Kowe nek ngarani aku kok sae nang dhewe. Aku
0: sepekel.
1: Aku barani kaya cengkaruk. Kaya kepek.
0: Cetha, lha kowe iki njaluk Eko, Eko, Eko, Eko. Ayo.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Poyo tau sembayang. Ora rupane kedangkel
1: aja. Nek omah langgarku loro tak dol siji ya.
0: Langgar kok bodol.
1: Maksudnya langgarku tak dedekno siji.
0: Oh, ngawur ae kok sok.

0: Dawu ya. Kan nyauri ya, kan ya.
1: Ada bu, kan nyauri kemana, abie ya.
0: Maksudnya, Allah. Kenapa
1: lo? Iya, bu, apa bu?
0: Mm-mm. Siapa sih, gelem jawab, bakal?
1: Bakal untuk
0: ganjaran. Ya.

0: Wah, bar ngekom terus dikai sadit.
1: Wah tak keruak batok.
0: Lah ngono kuwi ya ana artine apa?
1: Ana. Heeh. Sing sapa wonge gelem syukur marang nikmat ingsun Allah mongko bakal tak tambah-tambah nikmate.
0: Oh.
1: Sing sapa ora gelem syukur tegese kufur, inna adzabil sadid sak temene siksaku banget larane, mulane Pak Agung bengi iki muga-muga pinaringan karaharjan.
0: Sapa sing gelem nanggap ketoprak bakal
1: mlebu swarga.
0: Kok mau? Sing ora gelem nanggap ketoprak bakal didit.
1: Persis bluluk.
0: Iku malo.
1: Lah iya.
0: Om dit malo.
1: Maksude kene ora gelem
0: syukur. Sakartum
1: la azidanakum wa la ingkafartum inna adabi lasadi.
0: Sapa wonge sing gelem syukur,
1: syukur
0: bakal ditambah nikmate. Contone Bapak
1: Agung.
0: Sapa sing ora gelem syukur
1: bakal
0: entuk
1: adab.
0: Wah, marang tuaku kok diadab terus ya.
1: Sok diadab iku.
0: Lah ora tau nanggap apa-apa, buah ora tau marang tuaku.
1: Kowe nek pengen nanggap.
0: Kan buah piye wong marang tuaku lara.
1: Sok nek pengen rame kowe rasah nanggap petoprak.
0: Nanggap apa-apa.
1: Wong watuk kok limo.
0: Kowe matuk iku kowe kok iso. Kuwi sing G.
1: G.
0: U.
1: U. Usahane apa wae Bapak Agung muga-muga lancar.
0: Amin. Ya yo mudeng ya.
1: Aku yo mudeng ah.
0: Yo kok pas.
1: Yo pas.
0: N
1: N. Niate Bapak Agung nggone mbuka putrane yo nyunatno iki wis karecanan ibarate kaya kapal pecah wis ora sah diarep-arep iki wong mbuka anak.
0: Oh, niat kuwi ana karepe.
1: Ana karepe.
0: Ya ana dalile.
1: Ana. Innamal a'malu binniat. Kabeh iku karek niate.
0: Ora dikon yo.
1: Ora dhewe nek.
0: Ya. Innamal a'malu binniat.
1: Iya.
0: Baik. Pi sing N.
1: N
0: sing terakeng.
1: Iya.
0: A G U kangel yo geneh lho. Mati ra iso ngertekna kuwi geneh lho.
1: Gak.
0: Engko gusi.
1: Oga, gusiem iku.
0: Ngangger kleru titane kowe.
1: Ge iku gusiem.
0: Ge terakhir lho ya.
1: Iya iya.
0: Iki Pak Agung wis nyiapno iketan papat. Engko nek panten apik disawerno.
1: Iya.
0: Nek ora ya engko didum dhewe. Ge,
1: ge.
0: Heeh.
1: Giat nyambut gawe Pak. Muga-muga sampean diparing lancar, somben nimbali ketoprak seswa budaya meneh.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Iki mau mesti dirasani karo Pak Agung.
0: Apa?
1: Anu Mas Akri, iki sok iki ya insyaallah nimbali toprak awake dhewe neh.
0: Amin.
1: Ya ketoprak ajek siswa budaya.
0: Panjake to miyagane?
1: Miyagane sindene ajek tukang setinge ajek kabeh.
0: Sone?
1: Sone ajek.
0: Arjene?
1: Arjene ajek.
0: Soting loro iki?
1: Soting loro katut.
0: Sing ora katut.
1: Dagelane karo aku tok.
0: Lah aku
1: wis mati.
0: Tak potong em koyo kawung ngono kok. Ngono wong mati
1: kok ngene apa?
0: Menungso.
1: Iya.
0: Ning alam donya kuwi dicipta rejeki pati jodoh.
1: Lah jodoh rejeki pati nah. Iki rahasiane Gusti.
0: Wah, mulane Gusti Allah nyipta.
1: Nah.
0: Aku koyo ngene iki.
1: Iya.
0: Delok tebuku ning omah.
1: Rong hektar.
0: Loh.
1: Telung hektar.
0: Lah.
1: Terus 5 hektar.
0: Gak.
1: Pira?
0: Siji tok.
1: Selonjor iku.
0: Selonjor. Tebune nek soklat. Tebu paling jos.
1: Kowe tuman tebu nek rupane ijo. Jenom
0: iku sing diarani Bapak Agung.
1: Bapak Agung.
0: Pinangka iki sing nekake utawa nanggap siswa budaya.
1: Siswa budaya.
0: Amin, amin.
1: Iki rame ya ana ana jene.
0: Ya.
1: Wong kene cerak masjid ya kudu diati-ati.
0: Wah, cara iki ana Arjen.
1: Apik iku lho udutane dibokno irung tandi ku lho.
0: Heh.
1: Dicepet are. Apik ya ora mikir buah lho cah iku.
0: Ora mikir buah apa lah aku bingung ora nderek kok.
1: Lah ya no tokel iki. Iya aku ora karepe.
0: Ya iku mau sitok tok iku.
1: Aku kuwatir kok nak langesen noto sisirae bapak kok.
0: Iya.
1: Sumetno Pak.
0: Ora gelem wong ora iso nyedot kok iso.
1: Wih, nganggo basa isyarat. Apik kok nyetop bis
0: mantep. Lah kuwi nek digomong rokoke ora ceblok piye kok.
1: Ora.
0: Kuwi sing dikarepo iki ana orjene.
1: Orjene.
0: Gamelane sore mang ya gambyak.
1: Wis gambyak apal.
0: Nah, upama kowe tak jak robane isa?
1: Lah aku ku bokon ngedekno ketoprake emoh.
0: Loh, kenapa?
1: Emoh aku bokon ngedekno ketoprak.
0: Sebab e?
1: Aku apik ngedekno rebana.
0: Wih. Isa rebana.
1: Rebana paling wonge wong 15. Lah kowe nek nekano ketoprak wong piro?
0: 70.
1: Padha karo nekakno rampok.
0: Iya, iya.
1: Rokoke ra cukup 8 pres. Lah nek sedina sewengi ra 16 pres.
0: Iya, iya. Delok ta piring. Wih, segorong dunak pedhot.
1: Aku ku lho Mas, tekan kene langsung gak ya. Nek ngguri ku rumahku jangan asem-asem.
0: Heeh.
1: Ana wortele.
0: Yo
1: tak cidak, cidok iku lho. Wortele gak katut kok.
0: Kowe iki goblok wortele ya empu kok.
1: Oh gak empu iku rumahku rak wortel.
0: Lah apa kuwi?
1: Gambaran piring kok.
0: Matane katarak. Iku gambaran piring.
1: Iku gambaran piring.
0: Lah
1: ya nang tak cidak-cidok gak keneng. Rumahku rak wortel. Kesehatan kanggo mripat. Tak cidak-cidok kangelan. Cek jebule gambaran piring.
0: Lah nek pengen sehat mripatku piring cekel-cek plekno ngene.
1: Yo malah uto kok iso.
0: Nganggo arjen.
1: Oke.
0: Lagune
1: apa?
0: Ya lagu sing penak ta.
1: Pilihno lagu.
0: Lagu sing mendunia 2018.
1: Lah. Lagune sapa? Lagune sapa?
0: Lagune sing judule Assalam ya.
1: Sembelian niku.
0: Sembelian.
1: Nisa Sabian lho.
0: Kok sembelian? Nisa Sabian.
1: Iya,
0: iso. Kuwi wonge kondang. Lagune populer.
1: Oke.
0: Terkenal viral.
1: Ring, kok ring asik. Rali sik, digranjangi sik. Nadane.
0: Nadane, Assalam.
1: Kok E ta Z ta A D.
0: Ora ono kok iso. Kunci kok Z.
1: Lah mbok sanane ono kunci lemari yo gowo ngono.
0: Wes, njaluk B, Mas. B B. B.
1: Ora ono lagu nada kok B.
0: B.
1: Ala ayo C.
0: Terus ngalih ning S F F. Dadi B F ngono Mas ya.
1: Ora ono lah kunci kok BF iku lho.
0: Ora mudeng kok gitar saiki. Ayo. Assalamualaikum.

0: coba gedai siap. Yo.
1: Nah, terus nyanyine lo kapan kok?
2: Lah kejaluk lagu.
1: Sing anyar, sing anyar.
2: Sing anyar.
0: Sing lagu rebana ya Batrotim.
2: Oh iya bisa, bisa.
0: Bisa.
2: Adane Mas, nada Mas.
0: Nada ya Batrotim. Kuwi ae sing gampang. Dung tang tang dung tang
2: ngono kan. Ora ono nada kok dung tang iku.

0: apa?
1: Gemblong.
0: Masa
2: gemblong roti?
0: Ora ana. Sing bener ya
3: jadah roti.
1: Jadah rotin. Ngono kok jadah roti. Ana tekan marfuah barang.
0: Masa gemblong roti ora.
1: Lagu dangdut ae, dangdut.
4: Oke, oke.
1: Oke.
4: Oke.
1: Lagune sapa sing apal?
0: Mansur B.
1: S.
0: Mansur
1: B.
0: Digeti B ya.
1: S. Mansur ya. S.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Pelaminan Biru.
0: Oke.
1: Oke.
0: Ane Mas dikrengi, Mas.
1: Apa kok digrayangi?
0: Maksudnya iku digrayangi. Iku sepono?

0: Baiklah saudaraku,
1: omong ae.
0: MC
1: yang nyanyi kok.
0: MC kok.
1: MC yang bisa aja kok malah.
0: Baiklah saudaraku, ini kita tampilkan penyanyi.
1: Alah-alah kekurangan itu jadi MC kok goblok kemiat. Aku sing MC.
0: MC kayak
2: baik para hadirin yang berbahaya.
0: Hah? Berbahagia. Berbahagia.
2: Oke. Baik para hadirin yang berbahagia. Saya akan nyanyikan sebuah lagu. Berapa minat?
0: Apa?
2: Apa? Musik.

0: nyanyi bledek.
1: Eh?
0: Wah, bagi bledek.
1: Kon bledek iki lho.
0: Lagune pelaminan biru.
1: Biru.
0: Susi
1: kelaminnya biru.
0: Kursi kona susi kelaminnya biru.
1: Oh kursi.
0: Kursi pelaminan biru.
1: Oh iya iya lali. Sobek mas sobek.
0: Apa?
1: Dagelan metu segane metu. Engko dagelan lebu segontek. Sungguh tega. Susi kelaminnya kelabu.
0: Pak, piringnya niku kersane mboten sah diweni, jangan mboten dicegah. Pun enten wortele.
1: Niku. Aja iku mrene gambaran piring kok. Iki kowe karo aku ditimbali ya. Karo gunane Pak Agung.
0: Pak Agung
1: ndongakno sing sunat.
0: Oh.
1: Ya muga-muga Pak Agung pinaringan rezeki sing barokah.
0: Ya.
1: Muga-muga pinaringan istiqomah ling nyambut gawe.
0: Amin.
1: Ya.
0: Iki ndongakno ya angel.
1: Iya, mbok angel mbok gampang wong anjen iki sunane kon ndongakno karo Pak Agung. Piye-piye lah didongakno dulu ah Pak Agung. Seneng atine dalem Pak Agung. Lah. Oh. Awake lemu ya.
0: Iki Pak Agung. Pak Agung. Duwe Pak.
1: Oh, materialistis iku. Ayo do didongakno.
0: Dongakno. Nek sapa ki ora anggota tuana?
1: Lho tuane apa?
0: Sapa sing dongane paling apik? Iku entuk hadiah.
1: Sing apik entuk hadiah.
0: Sing dongane ora pati apik.
1: Iya.
0: Penake piye?
1: Dongane apa? Hadiah apa?
0: Hadiahe. Tegesan.
1: Ora ana.
0: Hadiah apa?
1: Montor karo katok.
0: Lho, aku yang milih montor.
1: Hah?
0: Montor.
1: Goblok iku. Goblok kali ini
0: montor ala
1: nah aku yang milih katoan
0: lah kok bisa katoan
1: lah aku yang milih montornya orang katoan dalam aku orang numpak montor lah nek katoan rupa kok cengkaruk ngono
0: orang apa-apa aku numpak aku mengkurep no
1: mengkurep lah nak terangem ketok
0: mengkurep terus disorai bocah ih ono ketek numpak montor ngono kedek kok buntutnya ini ngarep
1: iya apa-apa
0: dongane
1: Pak
0: Pak Agung nek pancen dongane sing paling apik
1: ya
0: engko bakal ono hadiah kanggo sampean
1: wis khusus dikhususno
0: sing dongane ora apik piye aturane
1: aturane kowe mudun njaluk ngobrol karo Pak Agung
0: padherana
1: iya wong ki sunan kok
0: tenan
1: iya
0: mosok pen dongane dadi sing wong donga ngene piye
1: ora masalah gak apa-apa
0: mah
1: lah piye?
0: Aku apa salin?
1: Alah-alah.
0: Lho, ben kaya ahli.
1: Ape? Kowe esah jipa alatem sik.
0: Jipa.
1: Rupam kaya ciplukan ngono. Lah, alah-alah. Ngono kok mboke mentolong ngemi. Ya Allah Gusti.

0: Makan wortel dikeruk ora kene.
1: Gambaran piring goblok. Alah alah.
0: Bebek sungkoku.
1: Kueleke.
0: Kowe ra duwe, kowe kalah medun. Takoni nggone sah-sah
1: kono. Idur trutus ah piye? Wong apa ndonga kok koyo bajingan.
0: Ben to. Sing penting ah lho kok nek bajune putih.
1: Iya.
0: Bening embun. Wis sarung. Sarung embun gak enak.
1: Lho sarung sarung dhewe kok bol lirik aku. Kowe ku goblok kok ngiyat iki lho.
0: Gak tau mbek.
1: Alah alah alah alah.
0: Sarungan.
1: Wong sarung karo wonge kok gedhe sarunge.
0: Allahu Akbar.
1: Wa Akbar batuk ngono.
0: Allahu Akbar. Donga sing tak donga.
1: Iya iya. Ayo kono ngarep.
0: Kosong ngene.
1: Kancingno goblok.
0: Apa ya? 21 buang.
1: Dikancingno. Ngene
0: kancing.
1: Iya.
0: Terus. Maju kok.
1: Sing jungkok sapa? Aku roh kowe.
0: Aku donga sik nek kowe kalah, medun to ya.
1: Irung kok ciplukan ngono kok.
0: As kom biar bibi
1: wak as
0: as kom biar bibi
1: ono as kom biar
0: bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang tok bisik
0: kantok
1: orang maju rontok maju sik
0: orang dipakaiannya kok modar kalan jengking rono karbom gue.
1: Hati-hati, hati-hati kene iki nggon masjid, kono ku masjid, aja ngisin-ngisini wong.
0: Nggih, Pak.
1: Sing mirsani ku kiai-kiai tok ora sepele-sepete. Andani kok. Kiai kene iki benda iki ngajeni wong apik-apik ora kaya wong gonem.
0: Nggih, Pak.
1: Apa meneh kok panjenengane Pak Agung iki ana dagelan lagi teko. Monggo Mas, monggo. Ora ketang riase ning nggon yuyas.
0: Assalamualaikum. Tak pelatok dasmu kok malah. Aja ngusik, aku bingung. Sarung yang ngepir kabeh. Sementing alatnya cukup.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok kiai edan napa piye?
0: Maksudnya ngeleng-eleng lho.
1: Duwur.
0: Sik ta. Wong nek ape kalah ngene iki anggere aku muni assalamualaikum panas ta awam. Wong ge tunggal gym kok iso. Pucet lho pucet. Lho. Oh dilihat-lihat ora
1: tok. Pucet ben mangan wortel lare.
0: Gambaran piring terus ae.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ing dalu meniki
1: menika goblok
0: menika iki ning kono wong iki aku ning kene kok ya meniki ana ning kono ya meniku sedaya para bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang rawuh wonten ing daleme Bapak Agung
1: rawuh ora raup rawuh
0: lah ya raup
1: muni raup kok
0: rawuh jaler estri nom cilik gedhe sepuh. Mugi-mugi pinayungan rejeki ingkang agung. Agunging rejeki lumenter marang dumateng ketoprak Seswo Budoyo. Wabil tabrik.
1: Apa?
0: Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Modar ora iso we.
1: Ora iso gak apa-apa, ngene lho. Masa kok wel tapi. Allahu Akbar. Lho iki kabeh perang apiye?
0: Apa iku?
1: Ora roh,
0: sing nenten lho.
1: Billahi taufiq wal hidayah. Masa wel dobek. Kok kene ngisin-ngisin wong ngisin iso apa mangko?
0: Ora iso. Modar medon ana lho, medon. Ora entar-entar, Mak, Mak. Rantok.
1: Luru dhewe.
0: Luru dhe sak-sak kena. Mah. Ceting-cetinge nggo ketunan ra kena. Kowe ku dhewe arek. Eh, lha duwe, kowe duwe. Lho. Apa kuwi mbadhe sak iku sak?
1: Pas lho.

0: apa duwe elek-elek ndi-ndi elek ora duwe apa-apa. Iya kok ya putih ya
1: ora putih dene besok mati jaluk dibuntul kodok gedang sok nek mati ya putih jaluk dibuntul ori akwe sok etak pengen nek mati buntul mori anyar
0: loh sing anyar sing putih
1: aku jaluk besok nek mati dibuntul karo mori kawah
0: lho sebab e
1: cara ditakoni derani aku mayat kawah.
0: Titen
1: kurang ajar aku diarani asu.
0: Aja kirek wis ya.
1: Apa?
0: Lho kok iso putih ya?
1: Ya putih wong sarung ya ana putih. Aku lek kutu kowe ora kanggone pasar.
0: Kondi
1: luar angkasa.
0: Apa kuwi?
1: Matahari.
0: Oh alah.
1: Kowe tumon matahari nek wetanku.
0: Oh iya iya. Wong matahari kudus kok matahari.
1: Ya iya kok menter kok luar angkasa. Aku malah koyo lontong lah.
0: Wes. Kowe aja ngono, kowe ora iso ndonga modar kowe rono lho ning gone Pagung.
1: Lah te urung-urung kok bokon modar iku wong aku gak iso mati.
0: Lah kok ora mati?
2: Tembung laku sepetak blaget lan paulat wis biduk lawan adat kampung. Kamangka tunggaran kowe jen wae wis njaluk kanca. Karepen ana batur mudi dolanan ya mung bapa budidaya. Ari-arimu kang tak pun. Kan pamujan bisa dumadi kaya gini. Kang wis tak wenehi jeneng Joko Budian, ing wektu iki dheweke tak wenehi gawean. Reresik ana sak kiwa tengening pertapan. Nang sanggar pamujan kowe takon padha. Njur opo, Nger? Sing dadi sengkelingat. Kaya kurang lejar praupamu. Mongko ning pertapan iki ora nggone ngumbar nafsu. Pertapan iki nggone padha olah rasa. Ngurangi mangan ngombe kelawan turu karep ben padha greh. Bisa meneng, bisa ning. Nak ning, bening, bisa nampa padhep nang Gusti. Lamun kowe meneng mesti ngrungu samu barang apa kang bakal tak. Apa nggih sing dadi rasane ngatimu gawe gelo. Upama aji lan ilmu saka wawasaning bapa wis cukup. Taweruh ku ya wis cukup. Bapa isen-isen wadah wis manut jembaring wadah. Wis tak apa sing dadi kekurangane aku?
3: Bapa Resi. Menawi dipun keparengaken kula badhe ngetokaken isen-isening ati kula sing medal menika tasih kula pet.
2: Umbaran. Bapa wis paring dawuh. Aja ana barang kang kok singitke. Aja kowe nyimpen wewadi ing pertapan iki kacetha waloka. Nak kowe ngelih kondo ngelih, nak kowe ngelak kondo ngelak, nak kowe kurang kondo kurang. Apa sing dadi kekuranganmu? Apa kang murah kabeh apa sing dadi kebutuhanmu? Upama kowe duwe wadhe, wadhe apa, Nger? Umbaran
3: bobok. Kula matur nuwun sanget bilih bapa anggenipun wulang roh dumateng kula. Sasat boten wonten ingkang kliwatan. Babagan ilmu olah pridaning bela raga sampun kaparingaken dhateng kula. Nanging boten menika bapa.
2: Nggih.
3: Kamangka kula menika sampun ngantek dataraning kadewasan. Kula nggadahi ilmu, nggadahi kaweruh. Nanging saben dinten kula sumandhok wonten ing gambir sekedhik. Sasat ilmu lan kawruh kula mboten wonten ginanipun. Bebasan kodhok korek wonten sak lebeting leng bapa.
2: Oh oh oh. Ngono. Sih dadi nggonmu ngungun. Nampa wejanganing bapa aji lan katekten lan kawruh. iki kaya ora bisa diketokake.
3: Mekaten Bapak.
2: Kowe gawe kegambaran kaya jeneng kodhok pangorek jroning leng umuk ning ora udud.
3: Menika leres.
2: Kene ya, Nggih. Nggih. Pancen ngetokke katiyakan. Ngetokke kawruh iki nganggo titi mangsa kala. Aja kok peh bisa njur kok undar sak nggon-nggon. Nganggo wayah. Gambarane kowe duwe peso kang landhep iki mung migunani lamun ana barang kang digunakake nganggo peso. Nek durung ana migunani aja kok. Pancen ngelmu lan kawruh iki ya wis titiwanti, nggih. Rega kowe Udakara wis umur 18 taun nganti 19 taun. Upama mbuktekke ngelmu sing tak wenehke, arep mbuktekke aji sing tak wenehke. Upama srawung kowe kawruhku wis cukup. Mung pengin cetha wae, rak kepengin metu saka sak jabaning pertapan arep srawung kanca-kancamu.
3: Menika lur,
2: kan pindho kepengin luru gawean srawung kelawan wong sing do pinter-pinter.
3: Megatek, Bapak.
2: Ger,
3: sih.
2: Kumbaran, aja kuwatir. Jantaning kodhat kowe iki bakal nemu kamulyaning urip. Ting aja daya-daya kok arep-arep nek durung temeka. Pangkat dadat donya apa wae iki nek pancen butuh karo manungsane dinteni. Ning kowe ngoyak nek durung bagiane kuno mlayu. Budidaya ngegoke nek aja serakah, aja jrengki, aja srei. Aja kepengin ngrubuhke wong sak ngarepe. Nek leren kowe mlakuwa, ning nek kono je mandeg kowe melu leren. Entah ana kok dating jagat. Kang kemibono juara kamu sing kanthi sah kelawan ikhlas. Iki ana gawean, Nggih. Ana ing Kraton Majapahit. Mbok menawa dalaning kamulyaning uripmu ana papan kono. Ya iku tandha bukti nggon mung ngetokke kasektenmu, ngetokke kawruhmu, ngetokke abdi kang tak trapke marang juara kamu.
3: Bapak Resik. Menawi Bapak Resik sampun mangestoni dumateng kula kepareng wedal sak mangke kula mandhap wonten ing gambir sedhiki badhe tumuju wonten ing
2: Jaya Jaya Wijayanti kalih ning sambikala sak lakumu nggih rubara
3: namung pangestu dalem Bapak
2: dak berkahi nggih.

sing kok karepno iki aku ya ruh. Nek nak ra tak turuti ya mendak gak lega ati. Lah wong tukulmu wesek aku kok ngapusi aku. Ning aku ya weruh nak kowe ndego kaya ngono. Ning aku semelang lakune si Pudo. Monggo umbaran kuwi watak kasar. Nak nganti dodredan nang dalan mung dak mengko nyemplangake. Pujan tenono, Nger.

0: Aduh. Sampean iku pripun to, Kakang?
1: Adikku cah bagus.
0: Nggih, pripun? Kowe iki arep nang ngendi? Lho nyuwun sewu, Kakang. Lung panjenengan iku gadah adi baguse kaya ngene kok ape ditinggal-tinggal iku pripun nek dicolong wedoan ngoten iku pripun mengke?
1: Umpama dicolong wedoan ya beneran.
0: Waduh, ngene lho, pripun, Kakang?
1: Aku ki tenane ora ninggal karo kowe iki ogah. Neng kowe ngerteno. Aku mudun gunung ninggal ke pertapan gambir sekerti kuwi. Aku kepengen ngabdek ke juwaragaku neng mojo pahit. Mula kowe tak kongkon ngedepi bopo neng gambir sekerti. Kowe ora sah melu kon Kakang, ya? Kowe mulia wae.
0: Keparang kulo badin derek, Kakang.
1: Kepengen melu?
0: Sakit boten sakit kulo badin derek, Kakang.
1: Nak kowe melu terus kancane bopo kuwi sapa? Engko nak bopo butuh ngombe, butuh sak panunggalane sapa sing ladeni?
0: Nyuwun sewu, Kakang. Wong bapa niku pun tuwa, kari sak gongan. Mengke ayo wis ilang.
1: Bocah. Kakang sak kecap, kowe rong kecap. Kowe angel tak kandhani. Kowe mung kepengin melu karo Kakang. Kakang ki ora dolan ning kepengin golek kamulyan. Ini ya gini kowe malah serimpet-serimpeti lagune Kakang sepisan meneh hujan kowe gelem mulih ora?
0: Sakit boten sakit kulo derek Kakang.
1: Kowe ora gelem mulih?
0: Derek Kakang.
1: Pisan meneh hujan
2: Kakang tersebut. Wedare Ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara. RRI

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

pas jam 17. Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzias yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang, tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror, seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kawan Kenzias dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mencukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you, kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancabana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
10: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

0: pas jam 18. Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Bedhidhing adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
1: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, pembawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada yang penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
0: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Good morning class. Buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
4: Okay? Ih, salah lagi. Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
3: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
4: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
5: I got some problems too, sir.
3: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
4: Ih, sister nih bisa aja.
5: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
3: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
6: Yes, sir. We are sorry.
3: That's good. Keep it up.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
2: Ini, scanning dokumen-dokumen.
1: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
2: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
1: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
2: Apaan yang mau di-scan?
1: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
2: Dasar sotoy.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga 1 persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Gimana kok Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
2: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
0: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Siaki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua. Sabar.
0: Usir dia, bunuh
1: sabar.
0: Dia.
1: Sabar, sabar, sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya.
0: Bunuh
2: usir
0: saja.
2: Dia.
0: Kurang ajar.
2: Usir dia
0: betul.
2: Sekarang
0: bunuh
2: juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar.
2: Kami
0: saja.
2: Akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar-benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan tanah liat ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng, tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Yamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: apa rela? Cetayu, kan gua angar tak kucing kan ni.
1: Apa?
0: Ya salah, ini gua keliru.
1: Sebener ya?
0: Ah, sapa rutah lu.
1: Sapa rutah ya kok dah macam sapa rela ya mang.
0: Kan gua jelas jeli kok mau maju ayu. Iki duduk bagai kamu le kan ini.
1: Wah, pelan pak.
0: Kan ini bisa jelas jeli.
1: Kan jelas jeli mana lo? Kaya saya lo.
0: Oh, tapi apa suaranya ni ayu? Tahu ngitung nak sawah bareng.
1: Ayo semulanya bapakmu ya.
0: Tapi latihan itu main kudu nuk sawah. Ya lek wis iso terus kumpul kanca terus yo ngene iki lak ngono.
1: Tinuk kebon barang mesti barokan ngono ya.
0: Sik, jelas-jelas dodol tinuku sing dhisik aku barek kerja mari terus barek safari mari. Sange barek menawar dadak kok dumuk. Tadi dadak kon dhisik iya ae boleh. Iso sik.
1: Ya iso kok.
0: Ayo,
1: tapi sik ya.
0: Ya wis.
1: Remen lho.
0: Awas kon keliru ya.
1: Mbok, nek gak iso temen kuat tak temen lho. Lapo. Tukang cicing. Pas sama karek cilik ya.
0: Saya ngitung tak kumat kan iki.
1: Ayo.
0: Nunggo mampune mati, yupai mati trondol babi.

0: to niku. Jeng kok julek ngono iki.
1: Kare kok nak koyo wayang golek ae.
0: Apa koyo wayang titi?
1: Mau rek ngene yo aku iki sumpek yo anane tak rawang edung-edung ngene.
0: Takon sumpek panjak.
1: Lho ngene lho. Tak dodono persoalane.
0: Ya wis persoalan apa?
1: Aku lak mlaku-mlaku ah.
0: Wis,
1: tapi gak nang tunjungan yo.
0: Nanti
1: laku-laku no pinggir kali yo, karo nyambut gawe karo sis-sis. Sebab nyambut gawe lek dipengpengno terus awak rusak. Cara dadi lek pegel yo ngasu ngono lho ya.
0: Iya.
1: Terus dadak ana arek wedok nangis yuk.
0: Sana yo.
1: Yo becik.
0: Kan iku lapor ngono.
1: Loh, aku dadak ndelok rupamu eling bapak iki.
0: Kok kate sampel ah. Oh bapakmu koyo ngene iki lho, lek yo ganteng karo bapakmu.
1: Ha ngono yuk, ngesakno arek iku tak takoni jarine kate dipeksa rabi karo bapakne.
0: Nolik
1: arek gak gelem terus minggat
0: wong tuan sing salah yo.
1: Lah yo saleh yo ngene anu yo.
0: Wong salah kok saleh.
1: Salah.
0: Heeh salah.
1: Arek durung cukup umur kan dhisik sing sekolah aja di apakno?
0: Aja dirabekno.
1: Lho, lak eling aku nang kaset loro pangkon iku.
0: Ya eling ae lah mesti gawe awake dhewe.
1: Wah, ora kok durung melok.
2: Oh, melok ngene lho. Nek melake pancen durung melok bahane lak teko aku ngene iki.
1: Kalau ni, ingone arek iku sakno jane ngono nit rasane ati ku iki.
0: Nit e.
1: Nite ngono kapankah aku bisa hidup berganting.
0: Gimana berganting ngono berwedi ae. Bersamping. Samping lho.
1: Iya, dadi saiki aku yo kadang nek bengi yo melok arek-arek, yo melok grup arek-arek kadang-kadang.
0: Ngene lho ya. Dadi nek nek niku bengi ngluyur melok grup barang apa meneh arek wedok jane kon jange kan sirap sih.
1: Iya.
0: Kan rabi.
1: Lah iya wis ngerti wong padha anu
0: nek ya padha wayang aneh. Aku salah. Kok nang guyu iso koyo ngene rek.
1: Lho iso apa? Lho adik.
2: Sis. Apa jane ndok niku?
1: Lho lha iki malah hubungannya nyambut gawe karo Yayi dadak dicak ngidung.
0: Lih, iki siapa ya? Iki adikku. Adik sekandung
1: engkang Yayi.
0: Engkang Yayi.
1: Oh, ikan rayi,
0: rayi ni ya?
1: Ya dek.
0: Sak apa tu? Sak apa ya?
1: Iya.
0: Sekali sekandung ya?
1: Ya sak kotak lah.
2: Kotak. Aku dulu, iki lo cak. Kau pun lagi jenis itu apa sih?
1: Ya yu.
2: Lo, lanang balas cak.
0: Le, iki kepingin dulu.
1: Aku mau kepingin dulu, mau dah.
0: Kepingin dulu omahku.
1: Lah, apa mau mama
0: saya? Saya anak penuh teman ya.
1: Adik.
0: Adik. Iyo, aku nek. Aku nek arek wedok ayu ngono omongku lho mincel-mincel.
1: Hei, apa sih ayu apa sih? Kok arane wedok
2: kan? Iku lho, aku nek ndelok lambene koyo wedok, tapi sikile kok lanang.
1: Iki yo apa ya arane ngene
2: iki? Ayo apa?
0: Iki mesti arek iki bagi saran ya. Ini lho Mas Solo ya. Pokoke ya pokoke
1: aduh
0: masalah kok. Ora
1: apa sih? Ora apa lambe kok diwiti.
0: Gak ngono aku pokoke ya nek teman-teman iki kadhe sampean nek aku I love you. Oh.
1: Kon
2: mau ojo gelem ta? Mau gak gelem kok.
1: Nek gak apa arek iki pacet.
0: Pacet. Wes ana aku iki mateni wong ngono. Ya ora bibing pat mati kabeh ngono.
2: Pacet pira cak paceke?
1: Ya ndelok kare ngejir ae sik tak delok yo.
0: Kali kelapa je tak gaya gaya ni barang lah katanya apa tak
1: pipi mulu, lo ini pajak deh.
2: Tapi ini.
1: Tapi anda lagi siung ika ada lagi.
2: Mau jah aku mengdorong jah nana siung dengan nama aku.
0: Aku tak semari di panur kat deh.
1: Iki anak apa nak bawa ke susu? Mesti yuk.
2: Aku tinggal di benar.
1: Apa?
2: Neng tini klo, maju maju boleh sampai cari kak kerasan lo oma.
1: Kak kerasan tu nanti terus.
2: Hah? Minggat.
1: Hah?
2: Minggat boleh benar.
1: Minggat.
2: Jo.
0: Jo masalah. Biyuki aku.
2: Zaman ini biar ngapur deh om, cacak lo semaput paling enak.
0: Cacak lo tulung
2: lo. Kita menerangi lah ngoten.
0: Siapa merewangi?
2: Amean.
0: Kok kirim mengaku.
2: Cak, ini kok cak, aku cak, ini kok cak.
0: Apa-apa lagi ya, malah kebobohan kan, sini lo.
1: Lho,
0: siapa mana?
1: Sampean ini ku morotua.
0: Lho.
1: Pun melok-melok. Urusan anak sampean masih dereng kula lamar tapi kula pun cinta, Pak.
0: Kamu ini kan iki lho, Pak.
2: Nggih.
0: Kiling ngoten. Kiling wong kancamu kok marang tuwa iki lho.
1: Saniki anak sampean jangan kula rabi, Pak.
0: Nih, dirapi, dirapi.
2: Iku dolormu iku.
0: Tuh bebek lah napa mriki. Lha
2: cacamu, lha cacamu iki duwe loro iku, loro gendengan.
3: Mboten cacah iki opere
0: sampeyan ngono ngurusi kula, nggih, sampeyan ngurusi paman ning. Lek kula niku pun jange dadi bojone kali ini sampean pun pun aru-aru. Pokoke kula damel niku urusan kula, Pak.
3: Sabar tak cak ini aku cak dik penjaga.
0: Ling ling ling ling ling ling ling. Lah. Lah. Lho, ilang aja gitu. Lah. Lho.
2: Toro.
0: Lho, yuk. Waduh ya, lho, Adik.
3: Lah iki sampean apa kok sampean celuk bebek iku lho.
0: Wis mekon ta? Wong aku kok celuk mara tuwa iku lho. Padahal yo mon duwe mantep awakmu.
3: Lho. Napa ora ngandengin cacak kula sih?
0: Oh, potongane kaya semut padang.
2: Lho.
0: Kawan,
3: barengan iki to mbok ning tini pisan dikumpulno.
0: Enggak bisa. Bagaikan sayur tanpa garam.
4: Enggak. Ngene lho, tadi kene nek dilekno karo adikmu ya gelemo.
0: Aku kalau tidak itu berdampingan dengan bakul kapur.
4: Sing ngapur pilingamu ngono. Lah aku lak kancamu sih lho.
0: Sik yuk.
4: Ayo ayo ayo nibo maneh.
3: Ayo durung-durung nek digecoki cayanyo.
4: Enggak tak gecoki. Bah loro bandak.
0: Wis ayo. Sekarang aku pasrah padamu.
4: Tak kaya apa aku mbawakmu.
0: Soale adikku saiki wis aku pasrah yuk. Pokok kok gawe apik. Aku saiki tak oncat teko desa kene. Sebab aku semalu dengan teman-teman.
4: Heeh, lho ada teman-teman. Ini wis mbek teman-teman niku apa?
0: Tolah jae enak jae, jatolah jae iki. Kundul jare banyak doke bajul kari cici. Abang-abang,
3: gendero londo.
4: Wah, tak titi.
3: Kuburan mayit.
0: Lambi abang.
3: Kutanda mata.
0: Pedak pupur.
4: Saya nampok piling amin.
0: Oh.
4: Wes kok nek minggat-minggat to? Kok
0: niku. Wes dik, wes yuk tak tinggal dik.
3: Loh,
0: opo iki? Opo iki?
4: Loh. Wah, wes temen.
3: Siapa iki cayanyo?
4: Sik tah iku cacakmu iku duwe loro saraf, Pak. Sampe kliru ngomong soro aku.
3: Gak duwe loro saraf gak iku saling nak nulung ning tini ta, lan ning tini ku gak tega melok cak tolo iku.
4: Nah, tini ku apane tolo?
3: Hah? Asale ben kepethuk nduk dalan ngono lho.
4: Oh, wong liya ya?
3: Iya, wong liya nang saiki mendalem mbek iki.
4: Kartolo mendalem mbek iki ya?
3: Iya.
4: Lah terus saiki gandeng kartolo wis gak ana terus awakmu.
3: Balas ta? Wis padha gedene iya maren.
4: Iya, Bu.
3: Iya.
4: Kon seneng?
3: Hah?
4: Bane aku jual mahal iki.
3: Loh, sampeyan kok jane ngomong ngono ya, nek kalian sampeyan gak seneng. Lho, ala sawangane wong lanang kok sampean citok-tok. Gak kurang wong lanang.
4: Lin diae.
3: Mesti ancip iku lak gelem mbak aku.
4: Ana pacar sapa lanang tok. Kono aja ngono iki jenengmu sapa sih?
3: Jenengku ta?
4: Heeh.
3: Suciati.
4: Sapa?
3: Suciati.
4: Sarmi.
3: Tenan ndelok iki cak kuping sampean.
4: Bareng lapung berapa kuping bareng iku.
3: Masalah, Cak.
4: Enggak ono ae.
3: Mangkane gak krungu wong ono sabun wingi.
4: Kono cak lanang ajar kene iku. Pajen kan lagi cincin nak. Saya ingin lah sus ya, jak mati. Siapa?
3: Susiati.
4: Susiati.
3: Oh, tak digelangsar aje.
4: Kak, Susiati ya.
3: Iya.
4: Kok waktu temen nak jeneng itu kayak gini, kok arah ini lambin ni?
3: Iya. Lo, jadikan apa lambeku?
4: Daging. Sus.
3: Apa?
4: Mama mesti lihat jalan ini.
3: Om aku. Kata aku apa?
4: Kacau nak pakai cerita.
0: Tegese ngono desane kampung endi?
3: Desane ta. Heeh. Cimo.
0: Eh?
3: Cimo.
0: Cimo.
3: Heeh.
0: Cimo iku ndi?
3: Cimo Kalangan iku lho.
0: Oh, ngene iku Pat Mulon iku. Endi?
3: Ah, ben aku Kupang terus Mulon.
0: Kupang Mulon ya?
3: Iya.
0: Demone pira?
3: 100.
0: 100.
3: Iya.
0: Nek kan iki temen lho ya, aku kamu gak ana uang e.
3: Iya.
0: Pokoke kan
3: di Mesra temen.
0: Mesra, ya gak mesra. Aku seneng lho kok mesra.
3: Ya apa ngomong apa?
0: Arek iki nyedek-nyedek tak arek iki.
3: Aja nang ngene ta, Cak. Aku malu, Cak.
0: Ah, Cak Cek. Salah paham nang lambe iki. Nih, Cis. Wis pokoke ngene, nek kon ngarep ngomong padha gedhe ini ya.
3: Iya.
0: Saiki pamane kon ta iku ya apa ngono. Semoga kaya kaya mertua mbek, mertua lanang wedok iki lho.
3: Oh iya ya wis.
0: Apa sih?
3: Wis.
0: Apa sih?
3: Tunjang runcung iku sih.
0: Lah dalah ya ya ya.
3: Iya.
0: Iya. Iya ya.
3: Lah wis ayo saiki ngeten nang Mulan.
0: Lah pisah-pisahan niku.
3: Lah nek sampean Mulan tak tetep nang Mulan nak iku do ae sih.
0: Tak sikon tak rabi gelem agak kon niku kok.
3: Aku sampean rabi.
0: Iya.
3: Sik tak tarin awakku dhisik ya.
0: Iya tarin.
3: Sus-sus. Ngapa?
0: Wah, kok wong-wong.
3: Kon gelem ta dirapi ayu?
5: Ayo gelem sik.
3: Tapi aja

0: selosopon wetonku Jumuah Kliwat.
1: Loh, apa sih tak Jumuah Kliwat niku?
0: Jumuah Kliwon.
1: Itu men ketemu piro, ketemu piro?
0: Jumuah Kliwon, Jumuah Papat, Kliwon 6. Papat mek 6 10 ya. Heeh. Tahu tenan apa?
1: Selosopon.
0: Selosopon Selasa 5 pon 3 13 14 10 sampai kira mong? Sampai 13 6 likur. Nemlekur terus juga arisan sing seket terus dilungno ansit.
1: Loh, nemlekur iku gambare apa cak? Gambare apa nemlekur?
0: Nemlekur iku mesti gambare bebekmu kae. Mari lah wong blaran nang gambar-gambar iku khusus
1: kene iki. Eh, tomboi ngono lho.
0: Aja main tapi kon dadi bojoku maneh tak pecel gegermu kon.
1: Wadah cak ya mong, durung dadi bojo kok pecel geger.
0: Iki tegese wong lanang iku nglarang aku ekonomis, Dik.
1: Ekonomis.
0: Lu palit aku.
1: Wala aku ya gak seneng nek duwe bojo nang diurus kikit ngene ku ya mong.
0: Lah tegese ngono aku cara perhitungan, Dik. Kak bror-broran kaya kanca-kanca ngono.
1: Saman iku nyaluk enake dhewe ae. Nek nang warung, ana kancane nang warung melok grumbul, nek wis mari ditukokno, ditinggal.
0: Lah kene ya aku mbayari. Kok sudi men nang ngono?
1: Ya gentenan nang ngono.
0: Nek arek nang warung aku melok, terus arek akeh aku sing nang warung ngono.
1: Iya,
0: ayo cukup.
1: Aku kemarin ta aku tak mule ta? Mule.
0: Wani ya?
1: Ya wani.
0: Duwe sangu kan?
1: Nang ngene ta?
0: Tapi ora njok pira kan?
1: Wis kene sak anane duwe.
0: Apa meneh jane tak kei 1000 mosok gelem engko ana kendaraan.
1: Gelem-gelem pokoke aku nek gandeng Pak Bemo.
0: Kendaraane pira?
1: Eh jane tak endi jane nang ngene kok kakek ngomong.
0: Sing nyangon iku sapa aku takon wis disangu kon.
1: Lah iya aku sih kadwe sangu, jangan sampe sangoni ta.
0: Rasakan yang ini kan, mungkin dia pelayan ini kemana tak no.
1: Wah apes, gak tau kenal, kok kenal bisa.
0: Jadi gini sus, ayo mulai bareng nanggonmu ya. Enggak, untuk embong aku tak balik, enggak tak terkenal nih ya.
1: Iya wes.
0: Melakukan aku kena-kena ya.
1: Iya.
0: Ayo.

0: arek iki apa tak balen-baleni koyo ngono, tak wangi nyambut gawe udan keudanan panas kepanasan. Cek duwe perasaan. Jane yen duwe perasaan nang duwe perasaan sakno berarti lak jatuh karo awak dhewe. Awak dhewe. Awak dhewe lah terus yo apa iki? Nek tak golek ngalur gak ngidul, tak golek ngidul gak ngulon. Golek nang embung sawo yo lek ono. Wah, apa iki? Ya apa ya? Tak wekas-wekas nang sapa? Apa aku tak mlebu surat kabar. Tak wara-warakno nek saudari Tini sekarang menghindar dari rumahku. Dia sebetulnya tidak tega sama aku. Tapi apa boleh buat?
1: Buat apa?
0: Buat nang Jakarta ya. Ya apa? Buka mampir. Iku sapa sing melok aku? Wah, wow, nak sumpek-sumpek lagi duit gak nyekel, sembarang gak nyekel. Terus bagaimana nasibku? Wah, kira ngono, enak tak lek ide ya. Coba, bu bungi tak melek ni cari kayu. Jadi kita tiban kelopo ya, apa siapa nak? Nah, kita mau konco-konco situ, tayo apa? Mau ngitung-ngitung, yo gak pernah. Abi soalnya wes kadung bingung. Ayo lah, apa kepeduk ya? Yuk lah, dek kumang ya apa? Tak terlalu kotoran ya? Yuk, wah, tuh mepet-mepet sampai meh kecukur kalian dek. Hei, sesi apa ya? Nang bos iya lah nak utang-utangan lagi. Aku lihat dulu ngono lihat disobot terus susui kayak kono yang mencep lah ngono dirang-rangi awak dia ya ada susui lah ngono yang penting ini duduk didik tak golek sampai di mana aku cari iya berangkat. Gak kuat rasanya batinku. Sepet-sepet sawone mentah. Tuku pencit nang Surabaya. Tak empet-empet kaya gak betah. Kecepit.

bingung rasanya iki. Iki delok omah kok rodok mumet, wong gak ngombe kok mendem. Iki jelas lan terang lek pancene batinku sing ora. Dadi aku gendeng nek mbelani bakal bojo. Dek, dek sini. Melayu nang lengi semut pokoke sedeng. Tak tututi tapi gak iso bali, Dek. Ya. Bakul gethuk. Tak anteni. Kepethuk. Tak enteni, tak enteni.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Dituyu aku. Aku biyen niku nek eling riwayate bojoku ngono gak nyono-nyono. Bojoku biyen digutang bapak ning ngene, "Walah anakku sing ayu dhewe. Besok aku nek gedhe nak rabi mandor utawa dirabi dokter." Tapi jodoh gak nek semono. Lho ya perkara sepele. Kok iso le bojo aku wong kesenian. Kabeh enak, senajan aku wong kesenian iki yo nyukupi. Bendina tak oleh sajen. Ya oleh beras, ya oleh gedang, lumayan. Mas aku jiwa seni ini yo gemi. Yo hati-hati, yo nyatane. Aku melok rekaman ngene iso. Enggak yo Mas itu. Wis kabeh tak tembok mubeng. Jange ngunjukno genteng, ulan selo gak oleh. Mari ngono tuku dokar. Tuku dokar sak jarane, jaran telu dokar situk. Larene bojoku iki kepengin dokar. Eling-eling gotong royong yo dokar tadi. Lho bojoku cek lancange lho, bareng belajar iso dokar tak janggol perapatan. Bareng bojoku sing ngusir, waduh sing numpaki wako. Ya ana sing kuru, ana sing lemu. Jare iki takon tanggaku cah safari, nek numpak ngoten iku mbayar pira? Ya ndelok suwe gelis e, Dik. Nek suwe kok ya sampe 10.000. Nek gelis 2.500 umum iku. Sebab 10.000 kok sampe mumet-mumet. Ngono tanggaku takon, lah sampean mboten tau numpak. Wis karepku iki aku numpak. Lah mbayar gendeng wong tak dhewe kok mbayar. Alah ndokar ya sial terus jangkul mulai sup. Wis dokar tak dol saiki nganggur. Jangan nyambut gawe. Nyambut kae nandi. Bakar. Salah encer belah. Wah. Tukang pangur coy.
1: Kontong ngelomet kebong lontong coko semut.
0: Mamula mamula ya iki lu sing gak iso sebeli ae. Tuh nyambut gawe sepuluh wong gendeng.
1: Tuh.
0: Tri.
1: Loh. Waduh. Tuh. Lupa sama gua.
0: Kau niku siji nang.
1: Kok gua bareng. Wah ya panggling rupane aja panggling suarane ri.
0: Ya panggling ambumu lo.
1: Loh. Sebab ben aku lak lemu ari saya kira tak turu
0: ya. Apa kepikiran kan?
1: Ya apa kabar ya arek?
0: Eh?
1: Kabar arek ya?
0: Ya. Ya aku bingung.
1: Wah, ya bring prong bring ori bring prong bring jauh.
0: Ya sing di sing anak dulu.
1: Wah, ya apa masa?
0: Ah, apa cewaras?
1: Sudah lama enggak ketemu ya. Omong kamu sih,
0: sing mesti nak bahasa Indonesia bahasa Indonesia. Nulah jadi campur campur pun. Wah, omongan kata kado gue tahu cuma sama saya gitu.
1: Awis gue gak betul orang barat penari. Banyak yang uang gue kadang-kadang yo kumpul kadang-kadang yo bisa.
0: Iya, akhirnya kumpul ni long kontinggalin terus.
1: Tak ada kafe kata tak pak bon kuat je izin lah. Wah, eh apa?
0: Eh apa?
1: Turun dari kiri, kon karui. Apa ini?
0: Iki lah sarung deh.
1: Mawur, iki ndoke bajul putih. Iki lek saya kemarin cuma melok aku numpak bajul putih yo. Teko sekoro itu nasi koloro wis gatek. Bayar risak jam situ.
0: Kau ni sulit tak penting ini. Yo perik mana sarung? Apa itu? Bajul putih.
1: Kau ni ngawur lagi apa ini?
0: Lo itu yo anu koloran ni.
1: Ngawur lagi. Iki ususi Sultan Bajang. Iya ri. Kau kepetuk aku nak gerdu papa Parimono.
0: Mamula mamula. Kau ni gus. Kau ni gus jemur aja.
1: Ngawur. Lagi apa ini?
0: Wah, itu yang goblok.
1: Siapa?
0: Goblok.
1: Yang kau gendeng.
0: Lapa?
1: Iki ngono kulitnya kebulan tu.
0: Lho masih didelok iku goblok aku kulite kebolando ngono.
1: Nah, wong mulane wong sing duwe ilmu sing gelek melek.
0: Ilmu apa? Matematika ta.
1: Aku yo ilmu, ilmu sing iso digdaya lah iki. Apa iki?
0: Iku ta. Iku yo anu iku kas utang.
1: Ngawur e.
0: Apa
1: iki? Ya iki sing iso mibri. Aku nang langit cap itu yo, klambi entuk kesumo iki.
0: Oh,
1: iki digayo.
0: Wis teman-teman kan iki ya apa sih lho. Wong ngono klambi entuk kesumo iki lho.
1: Lho, eh wong sing penting nyambi gawe.
0: Lho iya.
1: Gendang-gendung gendung-gendang.
0: Tapi dadi curigane tangga.
1: Apa meneh kon wis rabi?
0: Nah,
1: anake wong gak kok ingono apa gelem?
0: Ya gak gelem.
1: Gak gelem dong. Lho, ya mana nih? Wong sing penting berusaha. Mbok iku mepet nang kanca, mbok mepet nang opleter iku banget.
0: Tidak salah nih. Sing dipepet sampean saiki gak gelem lho. Wong iki aja mbocono mepetan terus saya ta. Sing penting usaha dhewe-dhewe.
1: Aku turu mendik dinane iki aku pengen gak nyambut gawe
0: opo. Kok jane mbet gawe?
1: Lah ya opo sing aku duwe ngono-ngono ujul. Ya paribasan iki ya. Sawah gak matun, kebo gak nuntun. Ya. Sirsiran gak iso rukun. Pedot setengah jalan.
0: Lho, tapi kan patah hati ngono.
1: Ya opo rek?
0: Teman-teman sampai kedodot aku nek. Lah maksud maksudmu ya apa maksud?
1: Maksudku ngene, lek kon iso nulung aku tak nyambut gawe, Dik.
0: Iya.
1: Ya, Dik ya.
0: Ya apa, Cak? Mau mulai ke medhi ambek aku sih lho. Paling pernah tak ajak ambek aku.
1: Ya tak nyambut gawe ya apa aku tulung.
0: Nah, ngono ta. Tapi kok nyambut gawe kasar-kasaran ngono gelem sih kira.
1: Kasar gelem halus gelem.
0: Oh, ya tapi iki seragutan aku biyen iku ya tau melok nang majikanku ya.
1: Pokoke aku iki agak sih pokok gak ono bosing nang pating gelem aku.
0: Iya, Om. Siapa iso kaya dadine timbangane buru.
1: Pokoknya kan ana ono bos mulai aku nyambut gawe nek kasih.
0: Oh iya iya, kuatir. Tapi kan kudu sing temen lho ya.
1: Iya.
0: Aja pek dinek lho ya.
1: Heh, wis aku sumpah.
0: Temen cepat dhek iku majikanku nyewakno pengeras engko nakon nyekok muni.
1: Ya sembarang tadi aku pokoknya aktif ri.
0: Iya ya. Tapi kan aja ngene lho, cocok kan aku mateng ini iki.
1: Enggak ri ya wis.
0: Temen ya.
1: Saiki
0: mandi sehat.
1: Pokoknya bayaran terserah wong kaya jiwamu.
0: Ya, iya sono tak sodorno majikanku kono.
1: Iya. Ya.
0: Kita apa langgak ya pecari aku.
1: Nah, saiki kono aja numpak dokar, aja numpak becak wis.
0: Kan apa apa?
1: Ayo. Kono numpak gigiri gajah kene.
0: Lho kan iya.
1: Oh, aku tak ngerti ber.
0: Ya. Umat mana, umat mana. Lho kono jare mun dalem medeni kon lho.
1: Ya saya saiki gandengan tangane.
0: Ngono ta?
1: Numpak sepur apa numpak becak?
0: Ya semua aku aja lho, numpak sepur kuwi numpak nang ndi wong ngene
1: arek. Lah aku ae.
0: Iya.
1: Lewang-lewang. Koyok wong bengok.
0: Nah, iki piye nek bapakne dagelan gak ngene. Kok iso ngitu padha
1: lucu kan. Oh, meringis tentune. Tentune atos.
0: Iya, untuk kabeh ku atos omonganmu kene.
1: Kon kon koyo wong gendeng.
0: Kon
1: koyo wong gendeng kuwi yang kuyu.
0: Kon dhewe sampel. Kok malah kon nonton Ciwares iki. Oh, iki tak tuntun.
1: Ayo nang iki.
0: Ya kan ana majikanku.
1: Ayo.

0: ini kalau anak-anak nak nurut wong tuwa temenan. Biar anak sitok biar tak tuturi kon iku kudu nurut wong tuwa. Jek uripe mbokne yang ngono tak tuturi, gak nurut. Dituturi mbokne gak nurut. Ngenes. Mbokne saiki sampe odare udara. Kok ngarek sitok gak nurut ya apa karku iki? Monggo ana paribasan anak iku iso mendem jerum mikul dukur jarene nyang tuwa. Saiki mbantah wis gedhe. Kanca-kancane wis dhewe anak. Tau mau mahno gak gelem. Saiki mingat. Mingat ya apa ngene gak sedih tak golek ngalor ngidul gak karuan wis tuwek. Pak, Din. Waduh, Din, ya apa kon ngene iki, Din? Kok kon kok tega barek bapak kon niku?
1: Nangis ta, Pak?
0: Menyanyi kon niku. Wong bapakne nangis dadakno kon niku. Tak golek nyari nyang ndi nduk, kok gak kepethuk sampai tak golek nyang Amerika Serikat kono.
1: Aduh, sih Pak sampean kula ya apa sih Pak aku gak seneng iku sampean paksa ae ngono mau mah babak nyengkre.
0: Kan iku mono wis gedhe, bapak mono wis kepingin gendong putu. Ngono lho. Nurut ta barek bapak. Wong ngater jemaah mana kaitan gak seneng suwe-suwe kan lho. Temenan
1: kok. Kenapa wong di bojo iki?
0: Lho ya apa wong di bojo mono banyak mengandung vitamin. Nurut ta bapak wis bapak gak kurang-kurang nuturi kon eh. Kapan maneh? Mbokmu ya sak ono. Ngono lho.
1: Tapi nek gak pilih aku dhewe ya gak seneng, Pak. Aku gak tau petuk wonge moro-moro sampean kawinno, gak seneng.
0: Kok iki milih sing ya apa, eh?
1: Hah?
0: Tara bekno iko, tangone wak cari kok gak gelem kon yo.
1: Apa sampean bekno arek angon niku?
0: Ya gak apa-apa mas arek angon. Mesti ngono lho, nyambut gawe ning getu iku kon niku.
1: Gak apa aku milih dhewe ae.
0: Milih ya apa kon?
1: Hah?
0: Milih apa?
1: Ya sakirku.
0: Sakirku aku sembuh-sembuh kon tak rabi dhewe. Tara bener tambah aku dhewe kok lho kon iku ah kok iso.
1: Aja ngono Pak. Aku ya jane nyengkring Pak ono sing nulung. Arek iku ya api ambek aku. Gak nyono lho Pak aku kepethuk ambek arek iku Pak.
0: Lanang.
1: Iya Pak, mosok padha wedoke.
0: Terus jane ndelok ya apa kartmu?
1: Hah?
0: Kartmu ya apa?
1: Kadang aku iki ya gak tega ninggal arek iku tapi aku suwe-suwe dadak gak mentol lho Pak ndelok arek iku Pak.
0: Tetani gak mentol lho.
1: Iya.
0: Mari ngono.
1: Ya
0: mbuh. Iya, bareng wis saiki ngono drape nang tuwa gak gelem, njogo foto arek lanang go ngsel ae ngono.
1: Ya gak, Pak. Aku iki sak nang ndelok arek anane aku iki jange mule maneh iku ya. Ndelok arek iku lho ya apa sih wong nyambut gawe soro-soro, gawe nyoni aku. Sampe nrup ya gak pengawean ngono, Pak. Nek gak tega ngono.
0: Mbeke ya?
1: Ya, nek teko tak delok budal sore ngono. Teko pare esuk iku celaan barang.
0: Are. Wah, nek kenal arek iku sih. Golongan maling itu mesti. Apa budal begini gak maling kan itu?
1: Enggak Pak, golongan nek sidakan kan.
0: Apa sidakan?
1: Masuk ke arah deh Pak.
0: Sidakan itu apa?
1: Tidak ini kalau Pak ngomongnya terop.
0: Bobo dah.
1: Apa?
0: Apa?
1: Ewang papa sing banyak lagi uang aja Pak.
0: Tak gelar.
1: Iya.
0: Batu. Ini tak gede nongkon gede-gede kok rapi tak gelar. Kau jadi rapi dagelan, kepala rapi ketoprak. Kodohai. Tapi apa yang ini Tin, bapak ini gak ngarang kon soalnya wong seneng, wong cinta kira gak ada ya. Tapi kono yang mulia, bapak gak ada wangi. Ngono lho. Belum tak gak mulia yang ngomong.
1: Aku ya nyengkir, tapi sakno aku nak ilang arek ya sakno. Besuwe lho pak. Ngomongnya aku kusaknya, ya apa sih abot-abotnya dia itu kepingin nolong aku, nolong
0: masih nolong ya pamri, mesti arek ya seneng barek kon ya
1: gak ngerti pak, soalnya pamri enggak itu pokoknya aku wis ngatur suhun sih, ada sing nolong aku nyengkir ke oma
0: saya ya mulai?
1: Mulai nang oma mana?
0: Masa sih om aku tak dolar ini?
1: Ya apa sih pak, kami tinggal di lu aja pak,
0: tidak bisa ngolek kon sampai tekan dindi, oma aja duwe arek saya ingin nanti, nek kon nanti ini gelem barek itu ya gampang saya kayak nyanggone pamanmu kanai
1: nang paman,
0: Pak. Iya.
1: Seneni, Pak.
0: Oh, tanggung jawabnya bapak sih.
1: Iya, aku kari-kari aja sama buat dice ya, Pak.
0: Sementara kon manggono kono, jadi kok ana jodohmu bareng-bareng iku gampang ya.
1: Iya.
0: Ya.

0: tani kaya aku iki masalah. Wis ayem. Nek ngono wong tani ngono uripe yo ngratani yo nyukupi. Cocok aja ini. Ati sawahku ombo pirang-pirang bau. Wetane kali ae petang bau, kulone kali wolung bau, kidule kali 10 bau, lore kali petang bau maneh, turung tengah kali. Ayem wis, mulane sing dadi wong tani kaya aku gak melulu nandur pari pola wijonda. Wong aku termasuk tani maju. Tak tingkatno petani aku, nandur kentang. Wetane omah tak tandur kentang, kulone omah kentang, kidule omah kentang. Lorong omah kentang, aku di tengah-tengah pulih kentang-kentang. Ngono nek panen bupun uang wis. Lah aku termasuk juga tani. Termasuk uang cukup nek panen kentang masalah wis. Pegawai-pegawai yuk. Tukang-tukang sing jarani ngeringkesi kentang mikul itu kok tegal. Kona ngomai kelompok nang gudang beleng-beleng. Bengi ditutup, gudang dikunci, gak seturu aku. Kentang gegeran kancane. Oleh gegeran ini, oleh unine kentang gegeran ini. Cici, uang barek kentang cici. Nek uang geceran orang sing geremeng-geremeng ngono sawatan. Ada kentang gak ada geceran. Suarane lirik tapi njok no. Lawan kentang nek geceran unine ngene. Kentang kentung, kentang kentung. Tapi senajan aku uang tani, termasuk aku maju. Sing jalan uang maju kaya aku kadang-kadang aku iki mlebu kutu seksi. Kadang-kadang aku memang seleksi, kadang-kadang aku nekoperensi, kadang-kadang sanusi, terkasih. Kok, kenapa nak muli kau ni? Oh, masa tu kecil kan sih nyimpu ni kan sih ngeramut, karap nunggu je. Oh, pegawai kau riri.
1: Ini dia tinggi kau lain punya mana?
0: Ngapa nunggu lagi? Kau nunggu.
1: Kalau langsung ngeriki malih, yang bertamu tenggeriki.
0: Lah iya sih, aku juga ngusir, juga ngelereni, mutung-mutung karap nunggu. Kau ringkat ngaruh tua mata masih. Kau siapa? Aku seperti nak kau bisa montol, tapi tak pernah biasa. Ngaruh tua mayo lere. Tua tua.
1: Boten motong lah.
0: Bayar apa?
1: Patut sedikit kecil.
0: Masalah. Oh, siapa kamu?
1: Malah gua lompat melok-melok ke sana.
0: Lagi ya. Mulai ya, yo. Kau tak kenal ni, yo. Oh, cok melok kabur di tangan.
1: Nggih.
0: Kabur di tangan iku digusakal melok perkara tujuane.
1: Nggih.
0: Iki termasuk kon pemuda parasit. Pemuda kepatahaluan. Ngalor-ngalor kidung-kidul gendang-gendung kon, ngerti ya? Oh, gak ketire-tire nek ngene. Kok jangan omah medhak, eh? Ayo, gak latar iwak iki gak karo ngono kon. Ayo.
1: Lho, mboten soal iki kula niki bingung mboten duwe latar ngoten mboten.
0: Lah ya apa kon?
1: Bingung kula niki kok aneh ngoten.
0: Lah ya kok gak ratu.
1: Kau buat dikabari.
0: Sekarang tak dikabari kau aku amu kau atu amu rupamu kok cibuk.
1: Betul lah. Pulang rekin ini kau buat nici.
0: Ya ya ya apa jawab? Abis apa buat ini?
1: Pulang rekin ini buat nici.
0: Lalu abis apa?
1: Gikali panjak-panjak ni.
0: Lalu kau bisa panjak-panjak.
1: Lalu cari ni penting. Di kau kan guju kali sampai.
0: Ini masalah ni. Kau kalau termasuk kodok petong turun kau guna tak no. Iki kalau hubungan panjang rumah tangga ngerti ya?
1: Ngerti dah.
0: Lo yang panjang tak no.
1: Atau ni sampai nak ditabui. Apa ni ditabing tak ni?
0: Kemarin ditabing orang rekaman dari kau. Nah, apa lah kau ni bu?
1: Ngerti lah Pak Usman.
0: Iya iya iya.
1: Gempun pun gempun. Iya. Iki ditertipakan malih. Kau
0: jangan hati-hati. Ayo ikuti kini. Koplok itu
1: ada ni, gak anu pun tadi panggunan gunan.
0: Ya apa ya apa ya.
1: Jiwa seni ni mana yang sukatnya kecil. Nah kita harus merenggut di situ.
0: Tapi pada tekan kau sapi lang.
1: Sampai kau pedet.
0: Eh seni ni kan yang macam macam.
1: Belum, enggak ada rencong.
0: Lewang gulu merencong yo.
1: Gak, kau bercakap pembantu malih.
0: Oh mana tak?
1: Gak.
0: Tapi hari ini bujang,
1: bujang,
0: bujang. Nom nak tuwek.
1: Kita sih nem, ganteng.
0: Iya iya, aku butuh tenaga.
1: Kamu sayang ba?
0: Apa?
1: Arek niku mboten capek penuh, Pak.
0: Lho, apa ni utange ta? Oke. Utange akeh,
1: wis ora utang.
0: Lah iya, Pak.
1: Sok-sok urat saraf niku sak kedengku.
0: Lho anu ta? Terganggu urat saraf jiwa iki, anu penyakit jiwa.
1: Teling gak enggak nek eling niku nggih komplit arek-arek niku.
0: Aja kon jane niku. Katono nek eling komplit arek-arek katono. Sik gak dicak sapa sih?
1: Anu arek niki.
0: Ngene iki. Koe iki arek.
2: Iki
0: nggone sing diwaroki.
1: Lho. Warok. Diri, di.
0: Nggih,
1: jeneng warok penoroga. Aja warok.
0: Aku majikane ngono lho,
1: iki borone aku.
0: Wae.
1: aku alikane kono iku buruku, aku jagane.
3: Lho ngomong napa? Iki burune aku, dadi aku niku buru sampean ngoten lho.
0: Lah kok ora bali. Lah kan guys. Lho, nyuluk aku besa. Kok kok malah ngene
1: besa. Nalaken kula Kartolo.
0: Oh, Kartolo.
1: Kanyen Kartolo.
0: Oh, ngaten sik nom
3: niki. Tapi sampean boten percaya.
0: Apa
3: nek kumat. Lho, niki lho, terus ngeten iki terus bajul putih.
0: Ayo enggak sarung jebul-jebul sarung ngono kok kudu ngawur.
1: No, sarung. Rasane nopo?
0: Iku apa sarung ae?
1: Ya sarung.
0: Ngono ya bajul putih.
1: Sing ngomong bajul putih sinten?
0: Ya kon.
1: Lha napa?
0: Sarung.
1: Mboten ngomong kok sing ngomong iku lho sinten?
0: Samari.
1: Ya gendeng ya pari.
3: Kok kok kok malih-malih pantat kok. Lha wong sarung mangun mboten napa-napa. Niki lho, koloran iki terus usus sultan pajang.
0: Iya, usus sultan pajang.
1: Lha wong koloran ngene.
0: Koloran ngene kok niku
3: mah. Mamula kau mecarene kok ning weten.
1: Kok malih aku sing gendeng.
3: Lah iki lho, sampean kersane iki sing dicamel iki. Niki terus lulange kebo.
1: Wah, saya akan sabar ini aku gendeng, Pak. Pun juga tanya buat jam berikini. Baik ketuluran jerakan muri.
0: Hei, boleh aku. Aku bisa bawain lah.
3: Pun kok paling bonusnya lolo. Nah ini gila, rasa ini gila. Kelambi untuk aku semua. Coba.
0: Pas kotang.
3: Enggak.
0: Iya, nak.
1: Wah, saya akan sampai periksa akan mohon Pak Sapa ini. Dikali sampai pisang, misisang gitu.
0: Nah, apa aku bilang kaget
1: lah. Gue buatan Pak Guyon-Guyon Riu. Kalau
0: nggak ngomong aja, waktu kamu matang lo gendeng-gendeng.
1: Kalau nyambut sama Riki, Pak. Ya, ya, ya. Budal kula wau numpak bajul putih.
3: Mulai.
0: Saya boleh cinta,
1: kata-kata. Ini pula kentang gubis, ini lah. Lakoni ludruk.
0: Iya.
1: Panjak kendang.
0: Sini ambil jodoh.
1: Iya, iya. Tireng manis.
0: Anak ludruk.
3: Pun direwangi ta. Samane malah melok gendeng sisan ki sampean.
1: Pun saniki kula nyambut dal napa, Pak? Teng iki.
0: Aduh.
3: Nggih, bupet iki. Pun kene mawon,
0: tapi ati dipiuki ya ini.
3: Dereng sarapan.
0: Nek kon ninggatan iku mesti sarapan ora bupet iki.
1: Iki dicet ya apa, Mak? Iki dicet direng ngebles ya apa?
3: Kenapa setuju ya,
0: Mak? Direng blas, nggih.
3: Aku ya bui iki.
0: Lho, ini dicet tadi kabur. Usah dicet, kalau usah kita lapor kok nang ngene iki
3: lho. Lah nggih iki sampean duduhi tas rada agung dudune niku.
0: Lah kok kayak duduh.
3: Sampeyan kayak sampean kandhani
0: ya gak berani ngecek balik ngapur
1: ra. Lah iki kula nyambut gawe napa?
0: Lho nyambut gawe.
1: Nyambut gawe napa?
0: Nyambut gawe nang sawah nak, ya nang dalan sawah.
1: Ngono lho.
0: Nggih, tapi kon kudu ngomong kebo sapi, jaran, kucing, ula barang itu ya.
3: Nggih, tapi tangan. Tangane mundu tinggal teng ula.
0: Kamu nuturi arek iki lho, ngerti ya.
1: Dadi kula teng sawah.
0: Iya nang sawah nang.
1: Yo, padha macul. Erung gede, kate wongkul.
0: Aku kok gak banting aku.
3: Bayarane mau jangan potong.
0: Dipotong ya mau aku diwadani kok dipotong.
1: Ayo melebung mangan.
0: Lebung kaya kairun.
3: Lah aja kenalan
0: nggih. Aku potong arek mule kaya kairun. Terus aku jaim mangan iki.
3: Wes, lu tinggal teng mburi ya.
0: Iya iya. Pas kerasan lho ini melok mana lho iki. Jangan. Kan wes arek iki,
3: kan?
0: Lho,
3: Dek, kan pas. Nak petok di gitar.
1: Sosong. Wong iki wis suwe-suwe.
3: Ya apa kan bisa kaya-kaya peno temenan.
0: Lah apa aku?
3: Lah anak peno sing ninggal tinggal kepedok
0: saiki. Tapi anakmu?
3: Iya.
0: Tapi niko?
3: Iya.
0: Ninggal? Saiki kepeno. Kecekel. Kepeno. Cula. Ngomong sing kokol. Kepeno. Goblok iku aku.
3: Ngomong iki sing jenang ngono.
0: Lah yo aku opo anakmu sing ninggal iki kok? Wes, apa tuh?
3: Nah,
0: wes muli.
3: Wes.
0: Masalah selamat tahun. Selamat tahun anak ibu.
3: Apa selamat tahun?
0: Selamat tahun jajan pasar ya.
3: Mm-hmm.
0: Terus kecang ibu, kecang sobo. Kecang sobo satu anak ibu.
3: Kecang
0: sobo si sobo no main kan lo.
3: Beli petai.
0: Yang beli petai.
3: Iya
0: kan ya. Dah ulang kayak ketulah cepat. Lah kira apa ni? Nak ni? Ya apa sih nak? Kon tenaga lemas nak. Tenaga lemah wong wanita wani ditoto uga wani noto nak supaya dadi pendekar bangsa nak sapa ngomong cipta yo rodek yo rupamu kok cepuk ora apa nek ninggal wong tuwa iku nak ati nak
4: lha kula mboten seneng asinge diomah makan nggih mlayu
0: eh dadi pesakan kok diomah mana nak
4: nggih
0: wong ngono gak gelem balas mari ki lha patek minggat-minggat iku
4: kecil digepuki bapak niku
0: ojo gepuk tak gong kok niku
3: gak tau gepuk
0: lha ya apa
3: patek flash tok teng 5
0: enak nak muli nang badas kok nak
4: lah
0: apa tang badan? Lah bapak gua pak gua ya pak dia begini. Terus tu saya pak dia tung turi. Lah bapak mu ni badan. Luar mata yang badan sih lu.
3: Begini kang.
4: Pelacilik yang lain.
0: Pelacilik
5: kiri kancer ngejer kiri kalah mungker.
6: Mengapa kau datang kemari? Ini kan orang laki-laki yang membawa kau minggat dari rumahku.
5: Ngawur. Kenapa lagi bapakku?
6: Oh, bapakmu?
5: Iya.
6: Oh, Romo.
3: Romo kayu. Wis kenal iki.
6: Lho niki Pak sing nulung.
5: Pak sing nulung aku.
6: Sing nulung kula niki.
5: Barang
3: ya iki.
5: Iya.
3: Waduh, jeneng tak gelak.
6: Sing nulung kula ngene iki, Pak. Lah sing nulung niki kula, Pak.
0: Ah, iya iya. Tadi kan nyambut saya dari gelak, Nak.
6: Iya. Lah kali sampean bareng pojok. Lah ora mek bae, Nak. Oh, arek kok ya apa, Cik, Pak Dom? Anakmu kemule ketemu. Ben
3: ketemu.
6: Iya.
3: Ah, terserah arek ae, Kang. Ya apa, Din? Karepmu, Din.
0: Iya, Bapak.
5: Ya apa, Pak, aku ya males budi ya. Ya apa maneh wis tak diokno awakku.
3: Diokno ya apa karemek kabeh kok niku.
6: Lah saren anak sampean pun males budi, lah kok karo Surabaya Indah niku cek ditekel dhewe kali budi.
0: Kok niku maksudnya ini kalau ada yang tolong tak? Nah, jadi lu masa kontrol lagi balas dendam itu lah.
3: Itu balas dendam. Jadi diatur, Nek. Anak kiki sambil, ya kok nambil opisan, tapi ambil karung
6: menurut. Bisa tuh akan apa?
3: Iya. Sekarang ini balas ke api aneh, tak tolong.
6: Ya itu luri hari tak tolong. Jadi misalnya kepedok karo bapak nih, karo paman nih.
3: Iya.
6: Sampai penuh sama seksani, lihat sini ini. Arek iki lho tak biuki ngono lho.
3: Lho biuki ya.
6: Lho dadi aku ambil mriki, Pak.
3: Oh, semprong,
6: semprong.
3: Nek ketatap entek jas semprong iki ngawura ya. Iki tak kawinan lah
6: pokoke. Oh, ya. Terus iki nanggap-nanggape kalau serahkan bapak pokoke biaya bapak sembarang bapak kalau kanten turu mangan tok Pak
0: mriki. Gampang. Gampang. Ngawur ta lho.
3: Pokoke kare iki jarene dina sing apik kan.
0: Saiki bener dik ya sak iki mulih.
3: Ya,
0: kasih ngene-ngene pisan. Besok telek dina sing api, ojo sampai kemanten mangsia. Ayo istirahat nang jero kontak. Ayo.
6: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan juga. Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
5: Jeneng wis tak lali-lali. Ning bangga
6: eling ae.
7: Eling aku toh.
6: Gak.
7: Eleh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Don, heran deh. Setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
2: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus, tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
1: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
2: Nah, terus?
1: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
2: Walah.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu O Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah. Ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Titonia biversifolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.
3: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Wih, motor baru nih bos, custom lagi.
1: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
0: Yeh, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
1: Nah, emang ada aturannya?
0: Ya ada lah.
1: Emang apa aturannya?
0: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
1: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
0: Lah, mau kemana?
1: Ngurus STNK baru dong.
0: Ntar gue traktir. Ya udah deh, ayo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sudah stop.
2: Mungkin sebelum terlambat kita antisipasi.
1: Jangan terpancing. Hey.
3: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
4: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
5: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia program 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini di hari Minggu 26 Juli 2026 melalui frekuensi 105,3. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz dan AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 27 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Wancinipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang Bapak Ibu para pamireng sedaya kemawon. Wonten ing dinten menika Senin tanggal 27 Juli 2026 kleresan ngaos pagi hari ini cahyaning ati menika nggih sampun rawuh beliaunya Ustadz Ahmad Fahrul Rosi. Kula sumangga nih, kula pinarak nih rumien. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Numin.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah, Pak Ustadz Ibon. Majenengan Ibon.
1: Sami ugi Pak Ustadz, alhamdulillah. Nah, pagi hari ini materi atau mungkin tema kita tentang ini Pak Ustadz, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Mengatakan?
2: Gila, Ras.
1: Alhamdulillah. Ya apa sih caranya yang bermanfaat? Ya pribadi yang bermanfaat. Monggo Bapak Ibu mungkin pilih wonten sesuatu atau pertanyaan. Datang 081-555-6910-53. Ning saderengipun. Monggo Pak Ustadz, muka dimanipun rumien.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqallahu ar-rasulul karim. Pamirang ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ingin dan menika Allah tasik maringaken rahmat lan hidayahipun dumateng kula menika sedaya. Allah tasik maringaken nikmat iman, Islam, sehat lan sembah minang kula menjenengan saged dijenakan ini Allah kebangi mali wonten program kesayangan kulo dan penyelus saya ini ku masih bagi saya ingati dan terus kawan saluran budaya ya Nusantara Elri Malang insyaallah lebih kawan dengan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Selawat salam mugi-mugi tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Salam.
2: Dan sampun mangangkat uswa dengan ampunan menjenengan. Pamir rahimahumullah, tema ini menikung dan itu terkait menjadi pribadi yang bermaksud tadi. Setiap manusia niku pasti ingin hidup ingkang Allah nukulasa menikung gak ada sesuatu ingkang berarti. Monten-monten dia niku urun hidup, urun-urun niku tanpa meninggalkan jejak kebaikan. Namun pertanyaannya adalah, apakah ukuran keberhasilan hidup menurut Islam? Apakah diukur dari banyaknya harta, utawi diukur dugi tingginya jabatan, utawi ditinggali dugi luasnya popularitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun memberikan ukuran yang sangat indah ini terkait bahwa sebaik-baik manusia itu ini ku tiang enggak ada manfaat menunjukkan khairunas atau saat ini pun hidup yang bernilai itu bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang akan kita berikan. Amin rahimahumullah. Hakikat hidup itu adalah memberi manfaat. Allah sampun menciptakan manusia niku sebagai khalifah di muka bumi. Saat ini pun kula lan penyelesaian ini disukani amanah damel ngadirakan manfaat di muka bumi. Setiap profesi yang akan dilampai dapat menjadi ladang manfaat. guru yang mendidik dengan ilmu, petani yang menyediakan pangan, pedagang yang melayani kesalahan dan kejujuran, dokter yang mengobati dengan penyamanan, orang tua yang mendidik anak-anaknya. Dan ini pun tidak ada kebaikan. Tidak ada pekerjaan yang kecil apabila dilakukan dengan niat karena Allah SWT. Yang terpenting itu, apakah keberadaan kita membuat orang lain bisa merasakan ini. Alhamdulillah, manfaat itu bukan selalu berupa materi. Kadang kita berpikir bahwa membantu orang lain itu harus dengan uang. Padahal manfaat itu berada pemberikan kata. Senyum yang tulus kepada sesama adalah bisa membawa manfaat. Karena dengan senyum yang tulus itu, manfaatnya apa? Orang lain bisa senang dengan kehadiran kita. Ucapan yang menenangkan itu adalah manfaat. Mendoakan saudara kita adalah manfaat. Memberikan ilmu adalah manfaat. Bahkan menjadi pendengar yang baik ketika wadung tiang ngajak kesetiaan, itu juga merupakan manfaat. Sesuatu yang sepilih sampaikan dalam mengisiku, menyingkirkan duri atau batu dari jalan agar tidak membahayakan orang lain, itu termasuk manfaat dan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mulai dari lingkungan terdekat. Jangan menunggu menjadi orang besar untuk berbuat besar. Mulailah dari rumah, dengan cara hormati orang tua. Kita sayangi pasangan kita. Kita didik anak-anak dengan kasih sayang. Bersikap ramah kepada tetangga. Bila kita menjadi guru, jadilah guru yang menginspirasi. Jadilah teman yang dapat dipercaya. Saat ini pun setiap orang ini pun tidak manfaat bagi lingkungan terdekatnya, masyarakat. Kalau demikian semuanya, maka masyarakat akan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi manusia itu harus menjadi manusia yang bisa dikenal karena kebaikan. Kita hidup di dunia ini tidak selalu, tidak kekal, tidak abadi. Suatu hari nanti kita pasti akan meninggalkan dunia. Yang akan terkenang bukanlah banyaknya harta yang kita kumpulkan, maka tetapi yang akan senantiasa dikenal, diingat oleh orang itu adalah apakah kita pernah membantu orang. Apakah kita pernah menguatkan hati orang yang sedang lemah? Apakah kita pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat? Ataukah apakah pernah kita menjadi jalan kemudahan bagi orang lain? Nah, inilah warisan-warisan terbaik bagi seorang muslim. Maka agar kita bisa menjadi hamba Allah, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sekitar kita, maka kita harus menghindari, menghilangkan hambatan-hambatan yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang tidak bermanfaat. Kalau mau nambatannya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, yang pertama sifat egois. Artinya memikirkan diri sendiri. Orang yang senantiasa memikirkan diri sendiri itu, maka akan membentuk karakter dirinya itu ya jauh dari bisa memberikan manfaat untuk orang. Orang merasa tidak mampu. Padahal setiap orang itu memiliki potensi untuk berbuat baik. Berbuat baik itu tadi kita sudah bahas di awal bahwa tidak harus dalam berubah materi. Tapi sesuatu yang ringan jika kita kerjakan dengan ikhlas, maka itu merupakan sebuah kebaikan untuk diri kita. Tersenyum, memikirkan duri, itu bagian dari kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga adalah menunda-nunda kebaikan. Kadang ketika kita ingin bersedekah, sudah ada niat, tetapi tiba-tiba muncul pikiran, ah nanti saja kalau sudah punya uang. Ingin ibadah dengan baik, bisa sholat tepat waktu, sholat berjamaah, tiba-tiba muncul pikiran, ah lebih saja kalau sudah pensiun, lebih banyak waktu untuk bisa beribadah. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita nikmat untuk bisa melakukan kebaikan itu hari ini juga. Karena belum tentu suatu saat nanti kita bisa melakukannya gitu ya. Maka jangan pernah tunda-tunda berbuat kebaik. Kesempatan yang baik ada di hari ini, kita kerjakan hari ini. Jangan sampai ditunda esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu nikmat terbesar adalah ketika amal kita tetap mengalir meskipun kita telah tiada. Ini adalah hal yang harus kita pikirkan mulai hari ini. Kita berbuat sesuatu yang ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, tetapi kita masih mendapatkan dampak positif. Contoh, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ya, menjadi guru, memberikan nasihat-nasihat kepada temannya, Karena saya diingat terus menerus yang dilakukan atau dinasihatkan lain ketika dia sudah meninggal dunia, nah, itu akan tetap mengalir pahalanya untuk diri. Mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, orang tua yang berupaya betul bagaimana menjadikan anak itu anak yang soleh dan soleha. Maka ketika orang itu meninggal dunia, nah, maka kebaikan-kebaikan itu akan Allah berikan kepada kita. Membangun, membantu pembangunan masjid, memakafkan Al-Quran, kemudian menanam pohon, bahkan membimbing seseorang untuk menuju kebaikan. Ya, ini adalah semua investasi akhirat yang membuat kita tidak akan pernah rugi, bahkan akan senantiasa dilingkupi dengan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita pikirkan bahwa mulai hari ini kita tidak lagi berpikir bagaimana hanya urusan dunia kita saja, tapi kita harus mulai berpikir bagaimana kemudian kita melakukan sebuah amal, sebuah kebaikan yang memiliki manfaat dan nilainya, manfaatnya, nah itu akan senantiasa dianugerahkan Allah kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mari mulai hari ini kita mulai bergerak. Mulai hari ini mari kita berbuat kebaikan walaupun itu kecil. Agar apa? Agar kemudian kebaikan-kebaikan kita lakukan itu bisa menghasilkan manfaat untuk sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang betul-betul khairunas anfa'uhum, menjadi hamba Allah yang terbaik dan bisa memberikan kebaikan untuk sekitar kita, memberikan manfaat untuk sekitar kita. Mungkin demikian teman-teman untuk Bapak Dimanya.
1: Iya, matur sembah nuwun. Monggo Bapak Ibu yang kawan dan dalam pilih wonten kesempatan menika, saya buka kembali neng 081 555 6910 53. Monggo. Nah Pak Ustad, kalau tentang tadi sudah disampaikan tentang kebaikan ini Pak Ustad, bermanfaat dengan orang lain atau menjadi pribadi, nah ini tentunya kalau pribadi yang bermanfaat ini kan, pribadi itu kan karakter Pak Ustaz. Nah biasanya karakter ini bermacam-macam. Bagaimana kalau ingin berbuat baik kepada orang, tapi sisi lain bahwa dia mempunyai non sewu Pak Ustaz, kepentingan atau mungkin sesuatu yang ibaratnya mengenalkan diri, memanfaatkan, kan tidak jarang kalau deket-deket dengan kampanye Pak Ustaz. Nah ini atau sebaliknya Pak Ustadz, ketika kita berbuat baik pada orang dan mempunyai kesempatan untuk berbuat baik, tapi banyak orang yang mencibir kita, oh aku konten tok ya oke ini. Nah ini bagaimana Pak Ustadz untuk menepisnya itu lah.
2: Gimana
1: Pak Ustad? Halo? Sinyalipun Pak Ustad?
2: Halo?
1: Nje. Nah, ini kau sinyal. Nje. Monggo Pak Ustad.
2: Yang pertama terkait tentang motif sebenarnya. Ada orang itu membantu orang lain tapi ada niatan lain, membantu orang karena ingin mungkin, nah, kalau kita bicara di era yang sekarang ini ya, agar supaya berniat innamal a'malu binniat. Kalau tiga sesuatu itu oleh Allah itu dinilai dari niat kita. Kalau niat membantu orang lain itu hanya untuk mendapatkan pujian, mendapat tambahnya followernya, pertambahnya subscribernya, ya itu yang dia dapatkan. Dia mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi dirinya loh ya, bagi diri yang sesuatu yang bisa dia manfaatkan. Nah, maka ini harus hati-hati. Jangan sampai kemudian sebuah kebaikan yang kita lakukan itu ternyata dampaknya tidak urusan dunia saja, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang harus kita hati-hati. Padahal yang kita harapkan adalah apa yang kita kerjakan itu bisa bernilai pahala di sisi Allah. Nah, maka niat ini menjadi poin penting bagi kita. Kemudian bagaimana kita melakukan amal kebaikan. Kalau memang membantu orang, ya sudah, kita niatkan untuk kemudian mencari ridho Allah agar kemudian bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah sudah berbuat baik tapi masih dicibil oleh orang lain gitu. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Ya sudah, kalau niat kita itu memang diniatkan sudah karena Allah, ingin mendapatkan ridho Allah gitu ya. Kalau kemudian ada orang mencibir, ya sudah, abaikan saja. Tidak perlu kemudian kita ambil pikir. Kalau kemudian cibiran orang, omongan orang kita selalu tanggapi, maka itu akan menghabiskan energi kita. Nah, orang lain tidak tahu motif kita apa, ya, niat kita apa, ya sudah, biarkan saja gitu ya. Bukan menjadi dosa bagi orang tersebut. Tapi bagi diri kita, tetap saja kita lakukan kebaikan-kebaikan itu, yang pastinya kebaikan itu semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting dalam melakukan amal-amal kebaikan. Mungkin demikian mandamin Allah.
1: Injih. Tentu semacam itu karena ikhlas juga Pak Ustaz ini.
2: Betul.
1: Injih. Nah, monggo nika mungkin Bu Sri Ponco yang lagi mendengarkan ini atau mungkin nika wonten Pak Artono tentang kata-kata begini Pak Ustaz. Sebaik atau sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat sing pripun Pak Ustaz? Apa memang mulai kecil sampai tua sampai meninggal itu pasti kan ada kelebihan yang bermanfaat bagi orang lain? Atau mungkin berilmu tapi pelit Pak Ustaz? Monggo Pak.
2: Nggih, Pak Ustaz. Ya, artinya bermanfaat itu ada sisi kebaikan yang kemudian ketika kita meninggal dunia itu orang lain masih ingat dengan diri kita. Jadi di mukadimah sampun dibahas untuk bermanfaat itu tidak harus selalu dalam bentuk materi. Ya, misalkan kita senang bersilaturahmi kepada tetangga kita, kepada saudara kita, itu bagian dari manfaat juga. Dan ketika kita meninggal dunia, orang akan tetap ingat bahwa kita ini adalah orang yang senang bersilaturahmi. Senyum itu juga manfaat. Ketika kita senantiasa tersenyum pada orang lain, karena senyuman kita itu orang melihat kita bahagia, orang lain pun akan tertular menjadi ikut bahagia juga. Nah, dampak positifnya dia ikut bahagia. Nah, ini juga memberikan manfaat. Atau hal yang paling ringan juga ada tadi sampaikan bahwa menyingkirkan duri, kemudian menyingkirkan batu dari tengah jalan agar tidak membahayakan orang lain, itu juga bagian dari manfaat. Artinya bermanfaat itu sekali lagi bukan dalam sisi materi saja. Kalau dari sisi materi kita mampu, monggo. Karena kata dari sisi materi mampu, kemudian dari non materi juga mampu, itu lebih baik. Artinya apa? Artinya mari dalam hidup ini sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan menunggu kita menjadi sesuatu yang besar dulu. Contoh misalkan di masjid, di rumah kita ada renovasi masjid, musola, kita nggak punya uang untuk kemudian membantu belikan semen atau cat, tapi kita punya tenaga yang bisa kita berikan, ya kita bantu, ya kita bantu ngecat, kita bantu apalah yang akhirnya nanti itu bisa pembangunan bisa berjalan dan masjid itu bisa difungsikan dengan baik. Nah, tetap maka sisi kebaikan dari yang kita lakukan itu akan terus mengalir sebagai amal jariah. Nah, ini maksudnya manfaat itu yang demikian Pak Tuhan Allah.
1: Ini. Nah, untuk ini Pak Ustaz, mencegah atau perilaku yang pinginnya berbuat baik tapi masih ada istilahnya nun sewu kayak hanya kamuflase Pak Ustaz. Hanya gambaran seringkali kita dengar bahwa sudah apa korupsi tapi masih dada-dada di kamera terus ini. Nah, ini apa ini? Ini kan pribadi ya, pembuntakan pribadi.
2: Iya.
1: Dulu enggak seperti itu, tapi begitu ada kesempatan, ada peluang gini kok menjadi semacam ini. Ini bagaimana Pak Ustaz?
2: Iya, betul Pak. Kadang orang itu ketika apa yang dalam dirinya hilang perasaan bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, dan kemudian ditambah lagi hilangnya rasa malu dalam diri kita, maka itulah menyebabkan orang itu berbuat dosa dan bangga dengan dosanya. Artinya ketika dalam diri kita itu senantiasa merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di depan mata kita ada kesempatan untuk berbuat dosa, misalkan tadi Mbak Demin menyinggung terkait korupsi, walaupun di depan kita ini ada uang yang sangat banyak, kesempatan korupsi itu ada ya, tetapi kalau dia merasa senantiasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan melakukan, dia tidak akan berani untuk kemudian mengkorupsi apapun yang ada di depan dirinya ya. Tetapi kalau rasa diawasi oleh Allah ini sudah hilang, maka orang itu akan gampang atau mudah berbuat kejahatan. Jangankan di tempat sepi gitu ya, di tempat terbuka pun, dilihat oleh banyak orang pun ya, dia tidak akan kemudian sungkan-sungkan melakukan sebuah kejahatan, karena dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan hilangnya rasa malu. Ya, ketika dia berbuat sebuah kesalahan, dia tidak lagi kemudian malu dengan yang dia lakukan, tapi malah tadi pandemi sempat sibuk juga ya, sempat dada-dada dan sebagainya. Entah dada-dadanya itu hanya untuk membanggakan dirinya, untuk menghibur dirinya atau seperti apa. Tapi bagi kita orang awam melihatnya ya sesuatu yang kurang elok gitu ya. Kalau dia berbuat jahat tapi malah dada-dada, kesan dada-dada itu kan kesan bahagia gitu ya. Maka ini yang harus kita bentuk dalam diri kita. Karakter selalu dilihat oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Karakter malu ini harus ada dalam diri kita. Kalau karakter senantiasa merasa dilihat oleh Allah itu ada dalam diri kita ya, maka insya Allah kita akan bisa terjaga dari perbuatan yang tidak baik. Mungkin demikian mandamin Allah.
1: Ini matur sembahnuan Pak Tana. Ada Bu Siti Pak Ustadz ini saking Singosari, tentang pribadi, kembali lagi ke pribadi. Pribadi itu apa watak Pak Ustadz? Apa memang karakter? Apa bisa berubah? Nah ini kok.
2: Pribadi itu ya bisa dikatakan watak karakter. Kalau kita dalam bahasa ilmu sosial itu habituasi, kebiasaan.
1: Nah, kebiasaan.
2: Nah, itu memang manusia itu punya sifat berubah-ubah gitu ya. Berubah-ubah, kadang kita bisa berbuat baik, kadang kemudian tidak berbuat baik, itu manusia. Tetapi yang menjadi poin kita adalah yang penting yang kita istiqomahkan itu kebaikan. Andai kata tidak mampu dalam satu hari ini berbuat kebanyakan setiap saat, yang minimal berbuat kebaikannya masih dominan dari kejahatannya, dari sesuatu yang tidak baik gitu istilahnya Mas Amir. Misalkan kita ingin satu minggu ini diniatkan ingin sedekah 1000 gitu ya. Hari pertama, kedua berjalan, di hari ketiga tidak berjalan. Nah itu makhluk, itu manusia. Tapi besoknya kita upayakan lagi. Artinya begini Bu Siti, bahwa berbuat baik itu bermanfaat bagi orang lain itu agar bisa menjadi pribadi atau watak, atau kemudian bisa menjadi karakter, menjadi habituasi kita, menjadi kebiasaan kita, memang hendaknya dilakukan secara istiqomah. Nah, istiqomah itu pernah kita bahas dalam forum kita ini ya, ajak istiqomah itu. Tapi dalam artian ajak itu, kadang istiqomah kita terganggu dengan rasa malas kita, maka bagaimana menyikapinya ya, kita kembali lagi untuk istiqomah. Begitu seterusnya gitu ya. Hari ini kita istiqomah, kemudian ada masalah, istiqomahnya berhenti. Contoh sholat jamaah, satu minggu bisa istiqomah berjamaah, kemudian di minggu awal, minggu kedua kok muncul rasa malas ya sholat jamaah, maka segera lawan itu. Setelah itu istiqomah lagi untuk sholat berjamaah. Demikian seterusnya. Lah ini kalau dilakukan setelah terus menerus, maka tanpa kita sadari, pribadi yang baik itu akan menempel dalam diri kita. Tanpa ada perintah, tanpa ada sesuatu yang lain, maka kita bisa langsung berbuat baik. Contoh, orang yang biasa sedekah di awal mungkin berat, tapi lama-kelamaan ketika dia sudah biasa sedekah, tanpa diminta, dia langsung mengeluarkan uangnya untuk bersedekah. Nah ini kalau sudah menjadi pribadi yang kalau ini sudah dilakukan akan melekat pada pribadi kita, ya akhirnya menjadi karakter kita, menjadi apa ya, habituasi kita. Contoh, saya ingin mencontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya sifat sabar, tetapi sifat sabar beliau itu levelnya sudah bukan sabar seperti kita yang ketika diujian baru bersabar. Tetapi dalam semua sisi kehidupan beliau itu disikapi dengan penuh kesabaran. Kenapa? Karena sabar sudah menjadi pribadi, sudah menjadi watak, sudah menjadi karakter Nabi Ibrahim. Kenapa bisa demikian? Karena itu dilakukannya secara terus. Mungkin demikian, Musyidi, Allah Allah.
1: Ini, kalau ada pertanyaan, hamba Allah, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz, kalian bandemin. Pertanyaannya sederhana, cara menjadi pribadi yang bermanfaat, Pak Ustaz.
2: Gih, Madunun. Tengok di bawah sempat disinggung bahwa untuk menjadi pribadi yang bermanfaat itu, ya kita mulai dari sesuatu yang ringan-ringan dulu, sesuatu yang terdekat dalam kehidupan kita. Tadi saya sampaikan tersenyum itu bagian dari manfaat. Kemudian melihat mungkin di sekitar rumah kita itu ada tanaman walaupun bukan milik kita, kelihatan kering, kita siram. Ada sampah walaupun bukan sampah kita, kok di tengah jalan kayak nanti telok pisah poni, itu juga sesuatu yang bermanfaat. Dengi lampu di kampung kita sudah siang kok nggak ada yang mematikan, kita matikan, itu bermanfaat. Intinya bermanfaat itu tidak harus sesuatu yang sekupnya sifatnya besar, tetapi kalau itu kecil, kemudian kita bisa istiqomahkan, kemudian bisa kita lakukan terus menerus, insya Allah itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Jadi bagaimana cara membentuk pribadi yang bermanfaat? Ya, kita mulai dari sesuatu yang kecil.
1: Yang kecil dulu.
2: Nah, insya Allah bisa menjadi sesuatu yang besar. Jadi demikian yang demikian Allah lah.
1: Ini menikah wantan telepon Pak Ustadz. Assalamualaikum Bu Sri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Bu Sri.
3: Alhamdulillah sehat Mbak Senin, Pak Ustadz. Mungkin ibu jenakan sekalian sehat.
1: Amin. Monggo Bu Sri.
3: Ini pasti nyeret banget nih Pak Ustadz.
2: Gih monggo.
3: Karakter-karakter yang baik, karakter yang penyabar, penyantun, suka berbuat baik, pokoknya semua yang baik-baik itu apakah datang dari keturunan? Karena tidak jarang kalau yang bapak ibunya itu orang yang terpandang bagus, solehah begitu, itu melahirkan keturunan-keturunan generasi yang sangat baik. Kurang lebihnya itu tidak membuang dari bapak ibunya. Juga sebaliknya, ada orang-orang yang kurang baik itu pasti kadang-kadang dikatakan bapak ibu ngono ya ya mesti ya anak ini runa seperti itu. Apakah generasi itu bisa menurun seperti yang saya tanyakan tadi Pak Ustadz, mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Sri Pancok. Saya ngambil contoh ini Bu, Nabi Nuh alaihissalam itu nabi Bu, pasti orang baik. Tetapi ternyata dari keturunan beliau ada yang juga tidak mau beriman kepada Allah, kan ang itu kan dia aja beriman
1: apa?
2: Sampai dikasih
1: istrinya.
2: Dan banyak contoh-contoh bisa kita cari pelajaran. Maka kalau tuh yang begitu mungkin dari satu sisi ya bisa dari keturunan, tapi dari sisi lain itu juga bisa juga berasal dari uswatun hasanah dari orang tua. Jadi contoh orang tua dan pembiasaan-pembiasaan buat baik yang dibiasakan dari keluarganya. Tinggi. Misalkan kalau ingin anak keturunannya menjadi orang baik oleh tempulah
1: Nggih. Baik. Agak terputus-putus, Pak Ustaz. Halo. Nggih, nggih, nggih. Kira nganu terputus-putus nih.
2: Halo.
1: Nggih, nggih. Sampun.
2: Sampun?
1: Nggih, nggih, monggo.
2: Nggih, contoh. Korun. Korun itu sepupunya Nabi Musa.
1: Nggih.
2: Sepupu Nabi Musa. Miskin, kemudian minta doa agar jadikan orang kaya. Akhirnya Nabi Musa didoakan. Didoakan sambil kemudian diberikan binatang, diberikan domba kalau enggak salah, domba yang jantan dan betina. Akhirnya dia beternak sukses gitu ya. Setelah sukses datanglah orang tag untuk menagih zakat gitu ya, tapi dia tidak mau. Dia mengatakan apa kata Korun, nah ini semua hasil kerja kerasku kok, lah kok enak dijauhi zakat gitu ya. Akhirnya baik. Tapi kemudian karena terbujuk dengan rayuan setan, maka dia menjadi orang tidak baik. Artinya, orang yang anak atau keturunan dari orang yang tidak baik dalam tanda kutip apa sama dalam tuanya, saya yakin tergantung mana kalau anak itu memaknai hidupnya. Ketika kemudian dia bisa mengambil ibroh dari hal-hal yang Allah berikan kepadanya, maka dia bisa menjadi lebih baik daripada orang tuanya. Dan saya yakin ketika ada orang tua yang menurut kita dianggap tidak baik, saya yakin orang tua akan tetap mengajarkan kebaikan kepada anak. Artinya keturunan itu tidak selalu, Bu, ya, tidak selalu anak-anak kita itu tidak selalu sesuai dengan keturunannya. Tidak selalu dari keturunan orang baik akan menjadi orang baik. Tergantung bagaimana nanti orang tua itu menanamkan ilmu, menanamkan karakter kepada anak-anaknya. Itu Bu Sri Panjo, wallahu a'lam bishawab.
1: Jadi lingkungan kadang-kadang semacam itu mungkin Pak Ustaz ya, untuk gitu menjadi pribadi yang bermanfaat. Nah, ada nggak mungkin Pak Ustaz tentang pribadi ini bermanfaat, tapi dirinya tidak merasa, atau mungkin apa ya, dia punya apa kayak jadwal itu, apa boleh Ramadan, musim Ramadan kewetok is, api is. Nah, semacam itu. Nah, apa ini pribadi juga Pak Ustaz?
2: Iya, inilah pentingnya istiqomah dalam kebaikan.
1: Istiqomah intinya ya.
2: Kadang ketika Ramadan orang itu kok kemudian apa namanya, yang sebelumnya tidak gemar sedekah menjadi gemar sedekah.
1: Pol-polan.
2: Setelah Ramadan balik mana? Ini yang kurang tepat itu ya. Cuman pelatihan, momentum butuh pelatih berbuat kebaikan. Nah, maka setelah Ramadan tugas kita istiqomah bagaimana menjaga kebaikan itu walaupun tidak sewah ketika Ramadan, tetapi tetap kita jaga. Sewah itu maksudnya ketika di Ramadan kita bisa memberikan makan takjil satu bulan penuh ke masjid-masjid itu ya. Maka selesai Ramadan tetap kita jaga. Ya mungkin pas Senin Kamis atau minggu sekali kita berkirim untuk makan takjil di beberapa masjid gitu. Tetap kita jaga walaupun tidak sebesar ketika di bulan Ramadan. Nah maka inilah pentingnya istiqomah itu dalam kebaikan. Karena ketika kita menjalankan sebuah istiqomah dalam kebaikan yang menghadirkan kebermanfaatan untuk orang lain, maka insya Allah itu akan menjadi karakter kita. Tanpa terasa kita akan melakukan hal itu di luar kesadaran kita. Jadi sesuatu yang menjadi biasa. Biasa sedekah, moro-moro ya wis. Sedekah itu kayak sesuatu yang biasa gitu loh. Tapi bagi orang lain, ada kalanya sedekah malah dijadikan sesuatu yang menghambat gitu ya, sebuah beban gitu ya. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa sedekah, nah, maka ya dia akan mudah saja untuk bersedekah. Begitu Allah alam.
1: Ini kan anon apa yang tadi disampaikan Pak Ustadz, ini pertanyaan kulo pribadi Pak Ustadz. kadang-kadang berbuat baik itu kudu ngerim itu dalam artian pernah itu los itu berbuat baik tapi orang yang dibaiki itu tidak membalas dengan kebaikan Pak Ustaz, malah nggarai mangkel. Nah ini loh, ini gimana Pak Ustaz, apa diteruskan apa gimana Pak Ustaz, karena kita seringkali seperti itu gitu loh. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara kita juga pernah diapi kok malah mbanggel. Nah, kadang-kadang membuat kita itu narik kembali kok kurang ikhlas gitu. Gimana ini Pak Ustaz?
2: Gimana? Inilah realita di tengah masyarakat kita. Kadang kita berbuat baik kepada orang harapannya

0: menjadi kawan karib untuk diri kita. Artinya ketika ada orang kita sudah berbuat baik tapi malah kita disakiti, tetap kita berbuat baik, maka bisa jadi itulah yang akan menjadi sabut kelak untuk bisa kemudian amal kita diterima oleh Allah dan membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa
1: Taala. Amin, amin.
0: Kemudian terkait tentang sedekah, misalkan bandar ini harus kita hati-hati. Terkait tentang sedekah, ketika kita sudah bersedekah kepada seseorang, misalkan ya, sampai contoh kita sudah membantu saudara kita, anaknya kita kasih uang tiap bulan untuk SPP-nya, tapi di suatu saat ternyata yang kita bantu itu malah menyakiti kita. Nah, jangan sampai kita ngundat-ngundat sedekah kita.
1: Nah, ini Pak Ustaz.
0: Jangan sampai ngundat-ngundat sedekah kita. Oh, si sekitis direwangi, gak matosun. Ini ngobien ya. Anak kamu gak bayang SPP lah. Ini kalau sampai terjadi, teman-teman. Dilakukan di Al-Baqarah jelas disampaikan. Maka ini bisa menghilangkan pahala sedekah kita.
1: Subhanallah.
0: Hilang sedekah kita. Kalau Allah ibaratkan yang Al-Quran itu di Al-Baqarah itu seperti sebuah batu yang di atasnya itu ada tanah, kemudian hujan lebat turun, maka pasti tanah di atas batu itu akan hilang. Hanya yang tinggal itu hanya batu yang licin. Maka orang yang suka mengundang-undang sedekahnya, maka pahala sedekahnya itu akan hilang bersih, tidak bernilai apa-apa. Maka disampaikan di Al-Quran itu seperti ria'an nas. Orang yang sedekah seperti itu seperti orang sedang ini pamer kepada manusia yang lain. Alhamdulillah. Nah, maka kalau kita sudah berbuat baik, sudah bersedekah misalkan kepada orang lain, ternyata orang tersebut menyakiti kita, jangan sampai ngundang-ngundang. Ya sudahlah, biarkan saja, kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, eman sedekah yang kita sudah keluarkan itu akan hilang. Eman kan? Ya, eman kita, eman untuk diri kita, eman untuk pahala kita. Maka ya sudah, kita banyak istighfar kepada Allah. Ya kita tabayunkan saja, kita tanyakan masalahnya apa. Insya Allah lebih baik daripada kemudian mengundang-ngundang apa yang sudah pernah kita berikan. Lebih demikian, Allah alam.
1: Subhanallah. Nyi Pak Ustaz. Nah, betalipun gimbotan kapi ini kan Pak Ustaz, tapi menarik sekali apa yang materi pagi hari ini. Nah, Pak Ustaz, kesimpulanipun pripun sekaligus penutup nih kan Pak Ustaz.
0: Oh, gimana-gimana, Pak Tuan. Pak Rahimahkumullah, ada kesimpulan di kajian ini dengan itu. Monggo kula menyusun iki senantiasa mengingat bahwa sebaik-baik manusia itu bukanlah yang paling banyak hartanya, paling tinggi jabatannya, atau paling terkenal namanya. Tetapi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling besar manfaatnya bagi sesama. Kebermanfaatan itu tidak selalu diukur dengan sesuatu yang besar. Senyuman yang tulus, nasihat yang baik, ilmu yang diajarkan, doa yang dipanjatkan, pertolongan kepada orang yang membutuhkan, hingga akhlak yang mulia, semuanya adalah bentuk amal-amal bermanfaat yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Kita telah banyak belajar bahwa hati yang bersih, niat yang ikhlas, tawakal, syukur, sholat yang kita kerjakan, membaca Al-Quran, zikir, bertaubat, menjaga lisan, senantiasa menjaga kesabaran dan menjalin silaturahmi, itu semuanya itu kita kerjakan sebenarnya bermuara pada lahirnya sosok pribadi muslim yang membawa rahmat bagi lingkungannya. Oleh karenanya, marilah kita menjadikan hidup ini sebagai ladang amal kita. Jangan pernah bertanya apa yang dunia berikan ini kepada saya, tapi bertanyalah kebaikan apa yang bisa saya berikan kepada dunia hari ini. Artinya, kebaikan apa, manfaat apa yang bisa saya berikan kepada sesama di hari ini. Oleh karena itu, mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya Allah, jadikan hati kami selalu dekat kepadamu, lisan kami senantiasa berzikir kepadamu, langkah kami istiqomah di jalanmu, dan hidup kami penuh manfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Terimalah amal ibadah kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan wafatkan kami kelak dalam keadaan bi husnil khatimah, dan pertemukan kami kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Amin.
0: Amin. Ya Rabbal alamin. Mungkin ini madamin kita sampai akan linjing menikah. Mungkin kan ketika itu nggak ada manfaat. Sangat dingin, mohon maaf. Wallahu a'lam.

0: Sebab hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten adicara Cahya ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Hallo de Loer. Ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico mag ik ngerongkakan RRI Malang.
1: Good, good, good.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Wali Kota Malang soroti pengawasan gadget pada anak. Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang menilai pengawasan penggunaan gadget pada anak tidak cukup hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Peran keluarga dan lingkungan sekitar dinilai menjadi kunci yang mencegah anak mengakses konten negatif melalui perangkat digital. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Pemkot Malang telah menerbitkan surat edaran terkait pembatasan penggunaan gadget bagi anak. Kebijakan tersebut bahkan telah dilakukan sebelum ada instruksi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut Wahyu, kebijakan tersebut terus dievaluasi untuk melihat efektivitasnya dalam membatasi penggunaan gadget oleh anak. Itu sudah lama dikeluarkan bahkan sebelum instruksi dari Kemendikdasmen. Selalu kami evaluasi juga, ujar Wahyu, Minggu 26 Juli 2026. Namun Wahyu menyadari bahwa upaya membatasi penggunaan gadget memiliki keterbatasan jika hanya diterapkan di sekolah, karena itu pengawasan dari keluarga dan lingkungan tempat anak tumbuh untuk harus diperkuat. Ia berharap orang tua turut berperan dalam mengawasi aktivitas anak saat menggunakan perangkat digital. Pengawasannya tersebut penting agar anak tidak memanfaatkan gadget untuk mengakses berbagai konten yang tidak sesuai dengan usianya.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RR

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.